perak itu dijadikan teriskaan, digunakan oleh malaikat untuk meneriska orang itu. Sambil dia berkata, malaikat, ada makanan pun, ini simpenan kamu, rasain aja sekarang, bukan? Patuk wabi haji bahu, jidatnya diteriska, lambungnya pun diteriska. Maka Ummi Salamah, istri Nabi, bertanya, ya Rasulullah, apakah pakaian saya ini, apa termasuk kanzun tidak ini? Dengan tegas Nabi menjawab, ya kalau kamu zakatkan, tidak masuk. Artinya kalau nggak disikatkan, masuk. Begitu artinya, berarti perhiasan itu wajib apa dulu?

0: baru untuk yakni 1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan dengan bertambahnya 2 prodi ini maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2025 dengan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Lalu alamakan, silakan Anda berjuang sesuai posisi Anda masing-masing. Kulliyah maula ala sakilah, silakan Anda berjuang sesuai profesi Anda masing-masing. Ada tulisan, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilai. Tuhan kamu lebih tahu siapa yang paling sesuai, paling benar dengan jalan Allah. Sekalipun kamu dokter, insinyur, kalau kamu betul-betul akidahnya mantap, dia akan berkata, saya ke dokter, tapi tetap saya akan berjuang di jalan Allah subhanahu. Saya insinyur, saya jadi ini, jadi ini, tetap saya akan perjuangkan. Allah lebih tahu, itu yang benar. Bukan yang berarti kalau yang benar, ya di masjid. Nggak benar, Pak. Tentu.
1: AM 1368 Takwa, ramah, berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya kegembretan aja?
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak mesti sibuk repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak mesti sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

kita mudah-mudahan Pak, makanya kita mengaji, kita dengarkan mau'izoh hasanah. Ini mudah-mudahan menjadi obat, mudah-mudahan menjadi penenang di saat kita sudah semakin jauh tiap hari dengan urusan dunia, dunia, dunia. Malah ada ungkapan dunia, apalagi boro-boro yang halal, yang haram juga susah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini akibat sering makan haram, yang halal Allah kagak ngasih tadi. Nah, karena itu Bapak sekalian di sini sudah diberi peringatan pada mereka itu. Minuman air panas mendidih, buah zakum, dan juga azab yang sangat apa? Dih.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi.
1: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara peringatan hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan khidmatnya upacara, bagi yang membawa handphone dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode silent selama upacara berlangsung. Terima kasih.
2: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari ini bertindak selaku pemimpin upacara Saudara Fajar Adi Pratama, lahir di Bekasi pada tanggal 8 Februari tahun 2010, putra dari Bapak Fuji Irnadiadi dan Ibu Sri Rejeki, santri Madrasah Aliyah At-Taqwa Putra. Bertindak selaku Komandan Paskibra, Saudara Nabhan Mu'afi, lahir di Bekasi pada tanggal 22 April tahun 2012, putra dari Bapak Agus Subianto dan Ibu Dwi Septirini, santri Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa Putra.
1: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera, tim paduan suara, dan personil marching band merupakan santri-santri pilihan Pondok Pesantren At-Taqwa Putra yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara rahim. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Pimpinan, saya Amir Ali. Siap. Gerak.
1: Penghormatan umum kepada pemimpin upacara.

0: Laporan peleton kepada pemimpin upacara.
1: Laporan diterima, kembali ke tempat.
0: Inspektur upacara menaiki panggung kehormatan.

0: Umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Pemimpin Upacara.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat!

0: Tada! Krak!
1: Laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai.

0: もがもが。
1: Labor, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pada hari Senin tanggal 17 bulan Agustus tahun 2026 bertempat di lapangan Pondok Pesantren At-Taqwa Putra Ujung Harapan Bahagia Babelan Bekasi. Siap dimulai. Siap laksanakan.

yang kemarin masih berasa. Tapi ya, harus tetap dijalanin kan. Untuk aku tahu apa yang dibutuhin tubuhku. UC 1000 Isotonic dengan electrolytes yang kembalikan cairan tubuh dan 1000 mg vitamin C. Yang bantu otot ready terus. Udah siap belum? You see me still going. Ini di lock, benar-benar.

Langkah tegap maju.

0: Dapur, pengibaran, bendera merah putih, siap, dilaksanakan.
1: Laksanakan.
0: Laksanakan.

Jalan di tempat. Kruk. Jalan di tempat. Kruk. Buka formasi. Mulai.

0: Hadirin dimohon untuk berdiri.
1: Kepada bendera merah putih, hormat.

0: 뜨거! 끝!
1: 하디린 dipersilahkan duduk kembali.

Jalan di tempat. Kau. Tutup formasi. Mulai.

0: Akhirnya sampai di Jakarta. It's another very busy day. Time to show up.
1: Kapan sebuah kehadiran itu berarti? Bagiku bukan hanya saat menjadi Putri Indonesia, tapi juga saat aku...
2: Jalan di tempat.

0: trơn. Lapor, pengibaran bendera merah putih telah dilaksanakan.
1: Kembali ke tempat.
0: Kembali ke tempat.

0: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
1: Ante.
2: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
1: Istirahat di tempat. Krak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para asatidz wal ustazat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, al-mukarram wal-muhtaram Bapak Dr. Andes K. Haji A. Mawardi Mahmud MPD, al-mukarram wal-muhtaram Bapak K. Haji Muhammad Ahbab Akhfash SAG, pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, al-mukarram K. Haji Husnul Amal Mas'ud LCDESA beserta segenap naib pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, para kepala-kepala madrasah dan sekolah yang ada di lingkungan Yayasan At-Taqwa Pusat, wabil khusus kepala Madrasah Aliyah At-Taqwa Pusat Putra Mukarram Dr. K. Haji Iman Fadlur Rahman, kepala Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa Pusat Putra Mukarram Al-Ustaz Haji Nasruddin Nasir, para dewan guru Pondok Pesantren At-Taqwa yang kami banggakan, tidak lupa segenap pengurus Yayasan At-Taqwa Pusat yang hadir dalam kesempatan yang bersejarah ini, yang penting ini. Bapak Sekjen Sekretaris Umum Yayasan At-Taqwa Al-Ustadz Haji Nur Khalis Wardi MKN, Ketua Ikatan Keluarga Abiturien At-Taqwa IKAA, para tamu undangan yang hadir dalam kesempatan ini yang saya hormati, dan tentu saja anak-anakku sekalian, para siswa, para siswi, para santri, tullab wa talibat yang kami banggakan dan selalu kami doakan, fatahallahu alaikum futuhal arifin. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan puji syukur hadrat Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini. Kita diberikan nikmat dan karunia kesehatan bersama berkumpul di lapangan besar Pondok Pesantren At-Taqwa Putra dalam rangka kita memperingati momen yang sangat penting bagi perjalanan bangsa kita, perjalanan umat Islam pada khususnya di negara ini, yaitu memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Kita berharap momen-momen yang penting seperti ini tidak hanya menjadi acara yang bersifat seremonial, tetapi sebagaimana tema daripada acara ini adalah peringatan, maka sebaiknya setiap peringatan akan membawa makna-makna yang bisa merubah cara pandang kita. Dan dari perubahan cara pandang itu, insya Allah akan juga merubah cara kita bersikap dan berperilaku. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka sesungguhnya peringatan itu seharusnya bisa memberikan kemanfaatan kepada setiap orang yang beriman. Beberapa makna yang perlu kita renungi dalam peringatan yang penting ini diantaranya adalah, mari kita jaga, kita rawat, kita hargai kemerdekaan dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Karena negara ini merdeka bukan hasil pemberian bangsa lain. Negara ini merdeka dan berdaulat karena telah ditebus oleh para pejuang dengan segala pengorbanan mereka. Begitu banyak nyawa anak-anak bangsa kita yang ditebus untuk mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatan negara yang kita cintai ini. La zawalu dunya ahwan indallah min zawal min safki damin muslim bighairi haq. Rasulullah mengatakan bahwasanya hilangnya dunia ini di mata Allah itu lebih ringan ketimbang tertumpahnya darah seorang muslim yang terbunuh, yang tewas karena berjuang. Apalagi kalau kita melihat bahwasanya perjuangan bangsa ini, pengorbanan yang dikeluarkan oleh anak-anak bangsa ini mayoritasnya adalah umat Islam, bukan sembarang umat Islam. Tetapi pengorbanan, perjuangan, nyawa-nyawa para tokoh-tokoh ulama, para tokoh-tokoh kiai, para tokoh wali yang ratusan tahun berjuang dengan segala apa yang mereka miliki, bahkan nyawa mereka sendiri mereka korbankan untuk kemerdekaan ini. Nyawa seorang Pangeran Diponegoro, seorang Sultan Al-Alim Al-Mujahid, seorang tokoh muslim penguasa.
3: Mana revisiannya?
4: Ngotak dulu sama teh kotak. Teh kemasan kotak pertama di Indonesia dengan kombinasi daun teh pilihan dan bunga melati asli yang bikin kalem.
2: Sultan Hasanuddin, Syekh Yusuf Al-Makassari, salah seorang eksponen dakwah Islam di Indonesia abad ke-17, 18 bersama-sama Nuruddin Ar-Raniri, Abdul Rauf As-Singkili, tokoh-tokoh pejuang-pejuang yang memulai perjuangan membela memerdekakan tanah air ini dari kampung halamannya di Ternate dan Tidore, Goa dan Tallo. Kemudian bersama-sama berjuang Syekh Yusuf Makassari ke Banten mendampingi Sultan Ageng Tirtayasa sampai kemudian beliau dibuang ke Sri Lanka yang kemudian akhirnya dibuang kembali karena dari Sri Lanka masih punya pengaruh terhadap perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah, dibuang sangat jauh ke Cape Town, Afrika Selatan sampai beliau wafat. Inilah darah-darah para syuhada yang pada akhirnya alhamdulillah kita hari ini masih bisa berada di suatu negara yang berdaulat dan merdeka. Karena itu bagi kita at-taqwa, para santri, para siswa-siswi, ingatlah jasa-jasa para pahlawan. Mereka yang tidak menghargai hari kemerdekaan, kedaulatan negara ini, sama saja artinya tidak menghargai nyawa yang telah dikorbankan oleh para pejuang-pejuang kita, para syuhada-syuhada kita. Sampai kemudian dalam mempertahankan kemerdekaan muncul para kiai, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Al-Mujahid fi sabilillah Al-Arif Billah, guru kita bersama, muassis at-taqwa yang hari ini juga berulang tahun, 70 tahun berdirinya at-taqwa, yaitu pahlawan nasional Al-Maghfurlah wal-Mujahid fi sabilillah Bapak Ki Haji Nur Ali. Yang kedua, makna yang bisa kita renungi dalam memperingati begitu pentingnya kemerdekaan dan kedaulatan ini adalah dengan kemerdekaan dan kedaulatan negara inilah insyaallah kita akan bersama-sama terus menjaga, memelihara, mengembangkan aset-aset bangsa yang sebenarnya harusnya berada di tangan mayoritas penduduk di negara ini, yaitu umat Islam. Ada 230 juta jumlah penduduk Indonesia yang mayoritasnya adalah Muslim. Muslim terbesar di dunia. Ada aset-aset pendidikan seperti pesantren yang menurut data Kemenag lebih daripada 42 ribu pesantren yang ada di seluruh penjuru tanah air kita. Ada 80 ribu bahkan sampai 90 ribu madrasah di Indonesia. Ratusan ormas dan yayasan-yayasan Islam. Mereka semua aset-aset bangsa ini yang begitu besar. Aset-aset umat Islam yang ada di negara ini tidak mungkin kita jaga, kita rawat, kita kembangkan. Kecuali jika kita memiliki satu negara yang berdaulat dan merdeka. Kita doakan rakyat Palestina yang masih terjajah. Mereka tidak memiliki apa-apa. Bayangkan kalau kita masih terjajah seperti orang-orang di Rohingya. Tidak mungkin kita bisa mendirikan lembaga-lembaga keislaman. Menjaga pesantren-pesantren kita. Karena itu wajib hukumnya bagi kita untuk terus mengokohkan negara ini dan menghargai arti sebuah kemerdekaan dan kedaulatan. Terakhir yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah wadah kita untuk mengimplementasikan seluruh amal kita sebagai hamba Allah. Kita bisa melaksanakan ritual ibadah dengan tenang karena adanya negara yang baik, yang berdaulat. Kita bisa melaksanakan tabligh-tabligh akbar dengan tenang, majlis-majlis ta'lim, pendidikan-pendidikan keislaman yang kita bangun, lembaga-lembaganya, itu semua karena adanya negara yang berdaulat. Kita bisa melaksanakan transaksi-transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Di perbankan, difasilitasi oleh negara. Karena memang negara ini mengakui agama adalah bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh muamalah-muamalah yang kita lakukan, pernikahan, ada KUA, ada itu semua karena adanya negara yang merdeka. Coba bayangkan kalau kita masih dalam penjajahan. Manalah mungkin kita bisa berkumpul seperti ini? Manalah mungkin kita bisa membina satu keluarga yang akan menjadi penerus daripada perjuangan orang-orang tuanya? Karena itu, mari kita renungi makna kemerdekaan ini dengan sebenar-benar perenungan. Dan tidak ada jalan yang harus kalian tempuh, para santri, para siswa-siswi. Dan kami mohon dukungan segenap Dewan Guru, para pengurus yayasan, bagaimana kita bisa menciptakan generasi-generasi yang terus menjaga kedaulatan dan kemerdekaan ini. Satu-satu cara adalah kalian, wahai santri-santriku, anak-anak sekalian, rajin-rajinlah belajar. Belajar, belajar, belajar dengan sungguh-sungguh. Itulah tugas kalian yang harus kalian lakukan ketika kalian ingin menghargai arti sebuah kemerdekaan dan kedaulatan. Kami berharap insya Allah 10 tahun, 20 tahun ke depan, santri-santri at-taqwa, siswa-siswi at-taqwa, mereka bisa berkata seperti sahabat Rab'i bin Amir yang diutus oleh Amr Al-Bin As ketika menghadapi Panglima Rustum di Persia. Panglima Rustum Persia mengatakan dengan sombongnya, "Maja'akum, apa yang kamu bawa, wahai Rabi'? Rabi' mengatakan, "Nahnu qaumun ibta'athanallahu linakhrujan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min jurin nas ila adlil islam wa min dhikid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah." Dengan kepintaran kalian, dengan keterampilan kalian di berbagai bidang, agama, sains, teknologi, di bidang perekonomian, di bidang sosial keagamaan, di bidang apapun, keamanan, kebudayaan, dan sebagainya, tampillah seperti Rabi' bin Amir. Kami siap menjaga negara ini, agar negara ini senantiasa sejahtera, bukan saja bisa menjalankan aktivitas sehari-hari seperti apa adanya, tapi bagaimana menjadikan negara ini sebagai negara yang penduduknya tidak memperbudak satu sama lain, tetapi menjadi hamba Allah, pencipta manusia. Dan kami siap dengan keterampilan yang kami miliki di berbagai bidang akan memberikan keluasan dan kesejahteraan bukan saja di dunia, bahkan kebahagiaan, kesejahteraan fid dunya wal akhirah. Dan tidak ada cara lain kecuali kalian harus lebih unggul dari umat-umat yang lain kalau ingin menjadi satu kaum seperti yang dipimpin oleh para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu marilah momen peringatan HUT RI yang ke-81 dan dalam waktu yang sama di bulan ini juga kita memperingati 70 tahun milad at-taqwa. Kita bangun kembali tujuan daripada pendidikan di at-taqwa sebagaimana diinginkan oleh al-maghfurullah wal mujahid fisabilillah Bapak Kiai Nur Ali, menurunkan satu kaum, satu generasi yang benar akhlaknya, akidahnya, yang luas cakrawala berfikirnya dan punya daya saing sebagai pemimpin-pemimpin negara Indonesia ini di masa yang akan datang insya Allah. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Dan kita doakan At-Taqwa akan terus maju dan berkembang. Kita rawat akarnya yang akan melahirkan dahan, ranting, dedaungan yang akan menaungi bukan saja masyarakat yang ada di Bekasi, tetapi mudah-mudahan di tingkat nasional anak-anak At-Taqwa, siswa-siswa At-Taqwa di Bekasi yang akan datang akan memberikan kifrah yang diperhitungkan. Wallahul hadi wal muwaffiq ilal haqqi wa ila thariqil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap. Gerak.
0: Laporan pemimpin upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara telah selesai.

0: Lapor, upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia telah selesai dilaksanakan.
1: Terima kasih, bubarkan.
0: Siap, bubarkan.

0: Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh pemimpin upacara.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat! Krak! Tegak! Krak!

0: doa oleh Yang Mulia Bapak Kiai Haji Mawardi Mahmud MPD.
1: Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: termasuk 50.000 petani di Indonesia, kami hadirkan biji Arabica berkualitas. Setiap cangkir menjalin koneksi dan mendukung kesejahteraan petani kopi. Secangkir kopi diracik khusus untuk Indonesia.
1: Bana muslimin wa dawabana muslimin wa alikna bisalihina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana wa liwalidina wa liabaina wa liummatina.

0: Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara.
1: Istirahat di tempat.

Simbolisasi Dirgahayu dengan pelepasan 81 balon udara berwarna merah dan putih sebagai simbol hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kami mohonkan kepada pimpinan Yayasan At-Taqwa, Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 Yayasan At-Taqwa, pimpinan umum Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, para wakil pimpinan, sekjen dan bendahara Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, serta Kepala Madrasah Aliyah At-Taqwa Putra dan Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, untuk maju ke depan.

pegar.

Pihin, balikannya.

Penampilan Aubade dari Santri Persatuan Pelajar At-Taqwa. Hadirin sekalian, inilah tim paduan suara Pondok Pesantren At-Taqwa Putra. Pada tahun ini berjumlah 84 santri yang berasal dari berbagai penjuru daerah, dan hari ini akan menampilkan dua buah lagu, yaitu Syukur dan Medley Daerah. Kami mohonkan kepada para peserta, dimohon untuk menyanyikan lagu Tanah Airku.

Yang terhormat pimpinan yayasan beserta Dewan Guru At-Taqwa, kami Aslan 258 melaporkan dari udara Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan selamat milad ke-70 tahun Yayasan At-Taqwa. Menguatkan akar, menumbuhkan peradaban. Kami terus melangkah, menjaga semangat, melanjutkan perjuangan. Untungnya, ku tak pilih menyerah.

Kami mohonkan kepada pimpinan Yayasan At-Taqwa dan pimpinan umum Pondok Pesantren At-Taqwa Putra untuk berdiri menerima simbolisasi.

UC1000, isotonik dengan elektrolit dan 1000 mg vitamin C. You see me still going.

Y chao.

0: 21 santri berasal dari berbagai.
1: Nyambi nyambel.
2: Badidio, Rexonamen, ampula bau badan, bikin cool sebadan badan.
0: Rexon. Satu pemain keyboard, tiga sebagai mayoret, dan satu orang sebagai field commander.

0: saat yang kemarin masih terasa. Tubuhku butuh UC 1000. Isotonik dengan...
1: Yeah.

Oh, I'm gonna make it.

Ya, ya, ya.

0: Berakhirlah rangkaian acara peringatan hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Marilah sama-sama kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin.
1: Kami selaku pembawa acara dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Sekian.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan dan peserta pada upacara HUT RI yang ke-81.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan

0: penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya, mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebisaan, ikuti orang yang punya kebisaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya orang nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong akhirnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio HSA. Bio HSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio HSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio HSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio HSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: gunting yang bunting.
1: Bagaimana? Gini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian.
0: Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang.
1: Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi.
0: Itu namanya hablir habalan.
1: Habalan bunting.
0: Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi.
1: Jadi kita jual itu emaknya, biangnya ya.
0: Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi.
1: Nah, itu namanya baik hablir.
0: Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 136

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafakih fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat sebagaimana yang Allah firmankan, wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ngono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok
1: gak ada rahasia cuman engkong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini, Mak.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, apa enggak? Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggang.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Ya, amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi Madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika mempermaklumkan oleh Tuhan kamu, demi jika kamu bersyukur, bisa aku tambahkan akan kamu dengan rezeki-rezeki yang lain. Wa la in kafartum, dan jika kamu kufur tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, dengan ditambah dengan musibah-musibah, dengan ditambah ditariknya rezeki-rezeki yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik.
4: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: anu sampi namanya tukul, kalau onta namanya jamal. Tidak jarang dulu manusia itu di Arab itu, onta yang baik orang pada datang bawa onta perempuan ke situ untuk dikawinkan bayar. Kalau kita mau kambing gini ya, kambing sampi bawa, kambing bawa sampi, nah, dipukul sama bandot gunting. Sekali pukul berapa? Nah, itu dilarang oleh benar, dilarang. Yang boleh caranya bagaimana caranya? Yang caranya yang boleh begini. Kita sewa itu bandot satu hari, sewa yang punya. Berapa sewanya? Sekian. Setelah itu baru kita manfaatkan bandot yang kita sewa tadi untuk itu. Boleh itu. Jadi bukan jual air mani siapa tuh? Bandot. Kita sewa kambing bandotnya, sampai kita sewa satu jam, satu hari, berapa sewanya satu jam?
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, kegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, Acece. Muda Bagan 109081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore.

0: Sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Zilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki, mencerahkan dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Zilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Zilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Zilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Zilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqua di Komplek Pondok Pesantren Attaqua Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Zilena.

0: al-a'idillahumma satat min kuwatin, silahkan siapkan min kuwatin, semua kekuatan, kuwatin pakai sinar, semua kekuatan. Takutnya bagaimana kekuatan yang ditaskis turihimu nabihi aduallahu aduakum, kekuatan yang mampu menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Dan ini diterjemahkan oleh Nabi, maka Nabi dikatakan uswatun hasanah. Maka Nabi itu uswatun hasanah tidak sebatas hanya yang dicontoh musuh masalah kawin, dorong kawin, dorong kawin, nah usul. Jadi yang lain, waduh, Pak, kalau kita bahas masalah itu jauh banget, jauh, udah apa Pak, jauh, jauh. Sekarang pecah belah, partai-partai pecah belah, ini kan mengikuti sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi betul-betul memang persatu, wa atasimu bihabillahi jami'an wala tafar, warahmu. Satu, pegang pimpinan no, presidennya, siapa? Umat Islam, pegang.
1: AM 13.6

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan biohesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.
2: Jadi Bapak, akidahnya mantap kalau Bapak punya keyakinan yang berhak mengatur alam ini adalah Allah. Karena Allah yang mencipta, Pak. Maka yang berhak mengatur adalah Allah. Adalah Allah. Jadi kalau sekarang kita ikutin aturan manusia, kan Pak? Jangan sampai tabrakan aja. Begini Pak, di negara Arab jalan sebelah kanan. Nanti Bapak ke Arab ya, jalan sebelah apa? Kanan. Kalau kita sebelah apa? Sebelah kiri Pak ya. Dalam Islam yang benar yang mana tuh Pak? Yang kanan Pak, yang kiri? Yang kanan, ashabul yamin. Yang kah? Jalan

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan kali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

0: في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

0: وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

0: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, "Aku bersamamu." Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

0: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakalah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Qabil tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: أوحي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين.
1: Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.
0: Inni
1: Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku. Aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

0: ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ.
1: Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

0: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.
1: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا

Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-Qa'im bi amrillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-aziz wa huwa asdaqul qailin wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfidh lahumā janāḥadh-dhulli minar raḥmah وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. وَقَالَ أَيْضًا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. وَقَالَ أَيْضًا رِضَى اللَّهِ فِي رِضَى الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُهُ فِي سَخَطِهِمَا. صَدَقَ اللَّهُ وَصَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Yang saya muliakan dan cintai segenap keluarga besar dari Sahibul Haul, Bapak Kiai Haji Nur Ali Matan, semoga selalu makamnya mendapat cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Pimpinan umum dari At-Taqwa Akhina Fillah, Bapak Kiai Haji Amin Nur, Kiai Haji Nur Anwar dengan segenap keluarga besar keduanya beliau, para tokoh masyarakat, para ulama, para santri, hadirin, hadirat, jamaah sekalian rahimakumullah. Beruntung kita pada malam hari ini telah memakmurkan, telah kita isi waktu dengan hal-hal yang menjadi sebab kita bersama pada malam hari ini mendapat cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, ayat-ayat Al-Qur'an telah dikumandangkan. Selawat kepada Nabi telah kita baca, pun zikir-zikir sesuai dengan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Yaitu, wahai orang-orang yang beriman, sebut dan ingatlah olehmu akan Allah sebutan yang banyak, dan sucikanlah Allah pada waktu pagi dan sore. Maka jemaah sekalian, khususnya pada malam hari ini, kita mengenang orang yang telah besar jasanya kepada kita sekalian umat Islam di Bekasi, bahkan di Jawa Barat, bahkan kumandangnya terus ke seluruh Indonesia. Itulah guru kita yang kita cintai, Bapak Kiai Haji Nur Ali Al-Mujahid fi sabilillah, dan juga ayahanda beliau Haji Anwar bin Haji Layu juga kita ialah peringati. Hal semacam ini adalah sangat baik untuk tetap dilestarikan, bahkan ditingkatkan, dan masing-masing kita yang hadir kita tiru laksanakan di tempat kita masing-masing. Katakanlah tentu adanya kita di dunia karena adanya ibu kita. Ada ibu kita, ada ayah kita, lahirlah kita. Oleh karena itu, banyak diantaranya yang telah berpulang ke rahmatullah, kita adakanlah khas semacam ini, haul, kita peringati wafatnya, kita bacakan yasin, kita tahlil, kita hadiahkan pahalanya. Karena memang pun Rasul mengingatkan kepada kita, udhkuru mahasina mautakum al-hadis, ingatlah olehmu, kenanglah olehmu kebaikan-kebaikan dari kamu. Katakanlah lebih-lebih ayah kita, ibu kita, guru-guru kita yang besar jasanya bagi kita sekalian. Sekaligus hal ini adalah melaksanakan perintah Allah, birrul walidain, bakti kepada ayah dan ibu, yang alangkah besar jasanya, berat perjuangannya untuk mendidik, membesarkan kita. Karena itulah Allah firmankan di dalam Al-Quranul Kirim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, telah menetapkan hukum Tuhanmu bahwa janganlah kamu menyembah melainkan hanya kepada Allah saja, dan berbaktilah kepada ibu dan bapakmu dengan bakti yang sebenar-benarnya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, terkadang kita mengalami masa tua salah seorang atau keduanya, maka katakanlah, janganlah engkau bentak, janganlah engkau hardik, janganlah engkau kata cis, justru katakanlah kata-kata yang santun, yang sopan, yang lemah lembut. Wa qurrub irhamwa kama rabbayani shaghira, katakan olehmu, Tuhanku, ampunilah aku dan juga untuk ibu bapakku sebagaimana keduanya mengasihanu, mengasihi aku dari semenjak kecil. Jamaah sekalian, inilah yang perlu kita tiru, kita contoh, kita tingkatkan. Karena betapa banyaknya anak-anak zaman sekarang yang semakin hilang rasa kebaktiannya, baktinya kepada kedua orang tuanya. Bahkan lebih daripada itu, durhaka kepada ayah ibunya, na'udzubillah. Justru mari kita sadari, kita didiklah anak-anak kita, keluarga kita dengan didikan Islam yang sebaik-baiknya. Karena anak kita itu amanat titipan Allah, baik yang laki atau perempuan, yang satu atau lebih, itulah adalah sangat bernilai dan tidak ada harganya. Baktilah, jadikan anak kita bakti kepada kita dengan kita didik sebaik-baiknya. Karena Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu, jagalah dirimu dan ahlimu dari api neraka. Setelah diri kita taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, istri kita pun hendaknya demikian, memberikan contoh kepada anak-anaknya, anak-anak kita, agar anak-anak kita turut nasihat berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin dan jamaah sekalian, alhamdulillah, mari dengan adanya haul yang semacam ini, diterangkan betapa perjuangan dari Bapak Kiai Haji Nur Ali pada masa hidupnya, masya Allah, tabarakallah. Dan berkat perjuangannya tersebutlah hari ini kita betul-betul menikmati apa yang telah dirintis, apa yang telah ditanam oleh almarhum pada masa hidupnya. Jamaah sekalian, sesuai dengan apa yang tadi juga disinggung oleh akhina fillah Kiai Haji Amin Nur, mari kita perhatikan dan kokohkan iman kita, akidah kita, karena tantangan semakin berat. Saya pada hari Kamis kemarin, salah seorang staf rupanya membaca kemudian di print, saya ingin sampaikan, jamaah sekalian, ada berita fakta menunjukkan umat Islam di Indonesia adalah mayoritas. Bahkan Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Tapi jangan bangga dulu. Benar umat Islam Indonesia mayoritas dan terbesar jumlahnya, tetapi statistik membuktikan angka pertumbuhan umat Islam Indonesia kalah dibandingkan dengan pemeluk Kristen. Sebabnya adalah upaya kristenisasi yang masif terjadi di negeri ini. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat Din Syamsuddin pada bulan April 2014 menunjukkan angka statistik pertumbuhan umat Islam Indonesia. Pada sensus penduduk 1990, jumlah umat Islam mencapai 87,6%. Angka ini kemudian meningkat menjadi 82,2% pada sensus penduduk tahun 2000. Yang memprihatinkan, kata Din, angka pertumbuhan tahunan umat Islam hanya 1,2%. Sementara Kristen dua kali lipatnya, yaitu 2,4% per tahun. Bila diturunkan lagi ke tingkat provinsi, akan lebih memprihatinkan lagi. Din mengutip data seorang penulis, Leo Surya Dinata, yang menyebutkan angka pertumbuhan Kristen terbesar adalah di Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 8% per tahun. Di bawahnya ada 3 provinsi yang angka pertumbuhan Kristen mencapai 7%. Ketiganya adalah Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ini ada di Jawa Barat, jadi betul-betul kita perlu memperhatikan. Di Jawa Barat itu di daerah Sukabumi, Cianjur bagian selatan, modusnya mereka sewa rumah, kemudian digunakan untuk tempat belajar, main basket, main voli, kemudian dilakukan aktivitas pemurtadan, jelas Din. Pesatnya pertumbuhan umat salib. Pada tahun 80, penduduk muslim di Indonesia masih lebih dari 90% tahun 80. Maka pada tahun 2000, populasi muslim turun ke angka 82,2%. Dan tahun 2010 turun lagi menjadi 85,1%. Di Indonesia, pertumbuhan agama Islam justru menurun drastis, seperti data di bawah ini. Berdasarkan hasil riset Yayasan Al-Azhar Al-Islam Magelang, dalam rangkaian investigasi diperoleh data bahwa mulai tahun 1999-2000 Kristen dan Katolik di Jateng telah meningkat 1,5% di awal 1990, kini naik drastis 20% sampai 25% dari total jumlah penduduk Indonesia. Dari laporan riset Departemen Dokumentasi dan Penerangan Majelis Agama Wali Gereja Indonesia, sejak tahun 1980, setiap tahunnya laju pertumbuhan umat Katolik 4,6%, Protestan 4,5%, Hindu 3,3%, Buddha 3,1%, dan Islam hanya 2,75% saja. Artinya kita paling bawah. Dalam buku Gereja dan Reformasi penerbit Yakoma PGI tahun 1999 oleh pendeta Ye Wangbu dijelaskan, jumlah umat Kristiani di Indonesia dari riset telah berjumlah lebih 20%. Sedangkan menurut data global, Evangelis Movement telah mencatat pertumbuhan umat Kristen di Indonesia telah mencapai lebih 40 juta orang, dalam kurung 19% dari total 210 jumlah penduduk Indonesia. BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia, melaporkan penurunan jumlah umat Islam di Indonesia, contohnya di Sulawesi Tenggara, turun menjadi 1,88% dalam kurun waktu 10 tahun. Demikian pula di Jawa Tengah, NTT, dan wilayah Indonesia lainnya. Dalam kiblat Garut 26 Juni 2012, Menteri Agama saat itu Surya Dharma Ali mengatakan, dari tahun ke tahun jumlah umat Islam di Indonesia terus mengalami penurunan. Padahal di sisi lain jumlah penduduk Indonesia terus bertambah. Semula jumlah umat Islam di Indonesia mencapai 95% dari seluruh jumlah rakyat Indonesia, secara perlahan terus berkurang menjadi 92%, turun lagi 90%, kemudian menjadi 87%, dan kini anjlok menjadi 85%. Menurut data Mercy Mission, sebanyak 2 juta Muslim Indonesia murtad dan memeluk agama Kristen setiap tahun. Jika ini berlanjut, diperkirakan pada tahun 2035 jumlah umat Kristen Indonesia sama dengan jumlah umat Muslim. Pada tahun itu Indonesia tidak akan lagi disebut sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu jamaah sekalian, pada zaman Rasulullah, Allah Rabbul Alamin telah menurunkan firman-Nya, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak nanti ridha, tidak nanti senang Yahudi dan Nasrani melainkan engkau ikut milah mereka. Rupanya ini terus sampai sekarang semakin meningkat. Oleh karena itu waspadalah. Sekali lagi waspadalah. Banyak kejadian anak-anak Pak Aji, maaf ya mereka. Rupanya ini terus sampai sekarang semakin meningkat. Oleh karena itu waspadalah.

0: Pak Aji itu Aji nuntun anaknya untuk dimasukkan ke sekolah Kristen. Dan terbanyak di sekolah sending itu paling banyak nama-nama orang umat Islam. Nah ini kita udah mengetahui beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, jangan sampai kita teledor kendor, karena jamaah sekalian adalah karunia Allah. Iman dan agama Islam ini adalah tidak ternilai, lebih dari dunia beserta isinya. Karena itu jangan sampai tergoda, jangan sampai lemah iman karena berbagai kondisi, katakanlah tipuan-tipuan kemilaunya dunia, godaan cobaan yang memang sebetulnya 15 abad yang lalu telah diingetin oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa sabda Nabi? Nabi bersabda, badiru bil amali solehah, buru-burulah kamu, segera-segeralah kamu beramal soleh, jangan ditunda-tunda, entar-entar-entar beramal soleh, khawatir ajal lebih dulu datang, kita belum siap bekal. Fasatakunu fitanun kakidailal muslim, Nabi katakan nanti akan terjadi fitnah, ujian, cobaan bagaikan gelap, bagaikan sebagian malam yang amat gelap. Katakanlah di tengah jalan, di tengah hutan, lampu mobil mati, berbahaya manakala tanpa lampu bisa kecebur jurang. Begitu juga di rumah, kalau lampu mati bisa kebentok, kebentur, jatuh dan sebagainya. Nanti kata Nabi timbul fitnah bagaikan malam yang gelap. Yusbihur rajulul mu'minah wa yumsi kafira, pagi-pagi orang masih beriman, sore sudah kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, sore masih beriman, paginya udah kafir. Kenapa demikian? Ya bi udinahu bi aradin minad dunya, ia jual agamanya dengan materi dunia yang sedikit. Na'udzubillah min dalik. Nah inilah yang pada umumnya terjadi. Orang-orang di tempat yang katakanlah tandus, yang minus, dijanjiin uang, dijanjiin sekolahan, dijanjiin pengobatan, akhirnya KTP-nya dirubah. Tadinya agama Islam, akhirnya murtad menjadi agama di luar Islam. Inilah harus kita waspadai, karena manakala kita lengah, merekalah yang akan menang. Dan bagaimana nanti anak cucu kita? Kita semua bertanggung jawab. Oleh karena itu marilah kita ikuti semangat juang daripada Sahibul Lahul, guru kita almarhum Bapak Kiai Haji Nur Ali, yang memang almarhum adalah di bawah naungan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam taat patuh kepada kami, sungguh akan kami bukakan kepada mereka petunjuk jalan-jalan kami, dan Allah adalah rahmat Allah pada mereka yang berbuat baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari sekali lagi kita bacakan Fatihah. Saya terlambat datang karena memang cukup jauh. Almarhum adalah sahabat akrab ayahanda kami. Ayahanda kami sering ke sini, Kiai Ali Nur Ali sering ke Kampung Bali Matraman, juga berkunjung bertemu dengan tokoh katakanlah Bapak Muhammad Nasir dan lain-lainnya. Itulah yang kita masih segar ingatan kita. Kita kirimkan Fatihah kepada ilaruhi almarhum Kiai Haji Nur Ali dan kepada guru kita Al-Warita Kabar Syafi'i dan para ulama yang telah dahulu meninggal dunia. Mudah-mudahan pada saat ini mendapat karunia rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين. Kami mohon maaf tidak bisa hadir sampai selesai karena besok jam 7 kami akan ke Jawa Tengah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya

dengan ayat-ayat Allah. Gak percaya sama Al-Quran, gak percaya sama siksa kubur, gak percaya sama amal kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana? Neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

Allah yang Maha Mulia telah bertitah dalam ayat-Nya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasih-Nya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: sedekah, pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal, tawak. Insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak. Bukan karena cincin jadi apa? Nah, jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Takwa Ramah Berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun,

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bapak apa namanya nih, pak?
4: Pak Nalim.
3: Bapak Nalim? Dari mana, pak?
4: Bojong.
3: Dari Bojong?
4: Tarumajaya.
3: Beli apa, pak, kemari, pak?
4: Ya, beli obat.
3: Obat apa, pak?
4: Obat HSA.
3: Bio HSA?
4: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
3: Udah sering apa baru, pak, beli?
4: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
3: Yang bener, pak?
4: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
3: Udah 100 botol lebih?
4: Iya, minyaknya udah 2 botol.
3: Cocok gitu, pak?
4: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
3: Cepet?
4: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
3: Iya.
4: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
3: Rasain sendiri
4: iya,
3: gitu enak.
4: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya asam urat tuh kalau mamanya almamnya salat atau hayat gitu ya.
3: Iya.
4: Kayak nangis rasanya di sini membanjol di betis sama di kemari paha. Sakit sekali sih kayak ini kayak waktu belum minum obat IOSA. Apa namanya asam urat tuh kalau mamanya almamnya salat atau hayat gitu ya.
3: Iya.
4: Kayak nangis rasanya di sini membanjol di betis sama di kemari paha. Sakit sekali sih kayak ini.

0: Nah itu memang agak lama. Ya, ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. Atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang namanya lemak itu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu Pak.
0: Butuh waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
0: kalau mamanya penyakit asam urat, mm-hmm. biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, mm-hmm. itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
0: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak
1: gitu. Oh, udah mendingan ya, gitu. Oh,
0: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
0: taruh ya. Kalau 80%
1: dah. 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringgalan imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengernya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama.
2: Udah lama.
1: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Ya anu, baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
2: Iya.
1: Jadi rasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
2: Gitu.
1: Marangan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, Pak ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan sih lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio, no, Atakwa. Coba, no, dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang, ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu, beli ini tuh.
0: Beli cucu, beli.
1: Tinggal setengah itu tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih, doain ya. Saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, mah dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. istimewa tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, wahtalafi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti manusia nih sang emang. Malah wang yang hilebo ya kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Hai, ya wis, mana mancing?
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wang bener.
2: Mancing dewek baik didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Ki coba dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis katek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben singaran pahit tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762. 0218913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Iya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang, assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban. Kita sapa lagi, assalamualaikum. Kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah, harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit di kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit.

0: sabun kesehatan Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Aku mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya. seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
6: AM 1306.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga, sama itu juga haram, Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata, hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bangke.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang ngapa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya.
1: Jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

sohib garib at-taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Pada suatu hari, Ibrahim bin Adam didatangi oleh seorang laki-laki yang gemar melakukan maksiat. Lelaki tersebut bernama Jahdar bin Robiah. Ia meminta nasihat kepada Ibrahim agar ia dapat menghentikan perbuatan maksiatnya. Jahdar berkata, "Ya Abu Ishaq, aku ini seorang yang suka melakukan perbuatan maksiat. Tolong berikan aku cara yang ampuh untuk menghentikannya." Setelah merenung sejenak, lalu Ibrahim berkata, "Jika kau mampu melaksanakan 5 syarat yang kuajukan, aku tidak keberatan kau berbuat dosa." Tentu saja dengan penuh rasa ingin tahu yang besar, Jahdar kemudian balik bertanya, "Apa saja syaratnya ya Aba Ishaq?" Lalu Ibrahim berkata, "Syarat yang pertama, jika engkau melaksanakan perbuatan maksiat, janganlah kau memakan rizki Allah." Kemudian Jahdar mengernyitkan dahinya, lalu berkata, "Lalu aku makan dari mana? Bukankah segala sesuatu yang berada di bumi ini adalah rezeki Allah?" Lalu Ibrahim berkata, "Benar, bila engkau telah mengetahuinya, masih pantaskah engkau memakan rizkinya, sementara kau terus-menerus melakukan maksiat dan melanggar perintah-perintahnya?" Lalu Jahdar menjawab, "Baiklah, kalau memang itu syaratnya. Kemudian apa syarat yang kedua?" Lalu Ibrahim berkata, "Kalau kau bermaksiat kepada Allah, janganlah kau tinggal di buminya." Syarat yang kedua ternyata membuat Jahdar lebih kaget lagi. "Apa? Syarat ini lebih hebat lagi. Lalu aku harus tinggal di mana? Bukankah bumi dengan segala isinya ini adalah milik Allah?" Lalu Ibrahim menjawab, "Benar, wahai hamba Allah. Karena itu pikirkanlah baik-baik. Apakah kau masih pantas memakan rizkinya dan tinggal di buminya, sementara kau terus-menerus berbuat maksiat?" Lalu laki-laki itu berkata, "Kau benar Abu Ishaq. Lalu apa syarat yang ketiga?" Tanya Jahdar semakin penasaran. Lalu kata Ibrahim, "Kalau kau masih bermaksiat kepada Allah, tetapi masih ingin memakan rizkinya dan tinggal di buminya, maka carilah tempat bersembunyi darinya." Ternyata syarat yang ketiga ini membuat Jahdar makin terkesima. "Ya Aba Ishaq, nasihat macam apa semua ini? Mana mungkin Allah tidak melihat kita?" Lalu kata Ibrahim, "Bagus, kalau kau yakin Allah selalu melihat kita, tetapi kau masih terus memakan rizkinya, tinggal di buminya, dan terus melakukan maksiat kepadanya, pantaskah kau melakukan semua itu?" Tanya Ibrahim kepada Jahdar yang masih tampak bingung dan terkesima. Semua ucapan itu membuat Jahdar bin Rabi'ah tidak berkutik dan membenarkannya. Lalu Jahdar berkata, "Baiklah ya Abu Ishaq, lalu katakan sekarang apa syarat yang keempat?" Lalu kata Ibrahim, "Jika malaikat maut hendak mencabut nyawamu, katakanlah kepadanya bahwa engkau belum mau mati sebelum bertaubat dan melakukan amal soleh." Kemudian Jahdar termenung. Tampaknya ia mulai menyadari semua perbuatan yang dilakukannya selama ini. Lalu kemudian ia berkata, "Tidak mungkin, tidak mungkin semua itu aku lakukan." Lalu kata Ibrahim, "Wahai hamba Allah, bila kau tidak sanggup mengundurkan hari kiamatmu, lalu dengan cara apa kau dapat menghindari murka Allah?" Kemudian tanpa banyak komentar lagi, ia bertanya untuk syarat yang kelima, yang merupakan syarat terakhir. Ibrahim bin Adam untuk sekian kalinya memberi nasihat kepada lelaki itu.

kata Ibrahim, yang terakhir, bila malaikat Jabaniyah hendak menggiringmu ke neraka di hari kiamat nanti, janganlah kau bersedia ikut dengannya dan menjauhlah. Kemudian lelaki itu tampaknya tidak sanggup lagi mendengar nasihatnya. Ia menangis penuh penyesalan. Dengan wajah penuh sesal ia berkata, "Cukup, cukup ya Abu Ishak. Jangan kau teruskan lagi. Aku tidak sanggup lagi mendengarnya. Aku berjanji, mulai saat ini aku akan beristighfar, bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala." Jahdar memang menepati janjinya. Sejak pertemuannya dengan Ibrahim bin Adam, ia benar-benar berubah. Ia mulai menjalankan ibadah dan semua perintah-perintah Allah dengan baik dan khusyuk. Ibrahim bin Adam yang sebenarnya adalah seorang pangeran yang berkuasa di Balak. Ia mendengar bahwa di salah satu negeri taklukannya, yaitu negeri Yamamah, telah terjadi pembelotan terhadap dirinya. Kezaliman merajalela. Semua itu terjadi karena ulah gubernur yang dipercayainya untuk memimpin wilayah tersebut. Selanjutnya Ibrahim memanggil Jahdar bin Rabi'ah untuk menghadap. Setelah menghadap, Ibrahim berkata, "Wahai Jahdar, kini engkau telah bertobat. Alangkah mulianya bila taubatmu ini disertai amal kebajikannya. Untuk itu, aku ingin memerintahkan engkau untuk memberantas kejoliman yang telah terjadi di salah satu wilayah kekuasaanku." Mendengar perkataan Ibrahim bin Adam tersebut, Jahdar menjawab, "Wahai Abu Ishak, sungguh suatu kehormatan dan anugerah yang amat mulia bagi saya. Di mana saya bisa berbuat yang terbaik untuk umat, dan tugas tersebut akan saya laksanakan dengan segenap kemampuan yang diberikan Allah kepada saya." Kemudian, di wilayah manakah gerangan kezaliman itu terjadi? Ibrahim bin Adam menjawab, "Kezaliman itu terjadi di Yamamah, dan jika engkau dapat memberantasnya, maka aku akan mengangkat engkau menjadi gubernur di sana." Betapa kagetnya Jahdar mendengar keterangan Ibrahim bin Adam. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, ini adalah rahmatmu dan sekaligus ujian atas taubatku. Yamamah adalah sebuah wilayah yang dulu sering menjadi sasaran perampok yang aku lakukan dengan gerombolanku. Dan kini aku datang ke sana untuk menegakkan keadilan. Subhanallah, Maha Suci Allah atas segala rahmatnya." Kemudian berangkatlah Jahdar bin Rabi'ah ke negeri Yamamah untuk melaksanakan tugas mulia memberantas kezaliman sekaligus menunaikan amanah menegakkan keadilan. Pada akhirnya ia berhasil menunaikan tugas tersebut serta menjadi hamba Allah yang taat hingga akhir hayatnya.

Ada seorang laki-laki yang sedang kerencingan dengan minuman keras. Suatu saat, dia mengundang sahabat-sahabatnya. Datanglah orang-orang yang diundangnya tersebut. Kemudian pemabuk berat ini memanggil pelayannya dan menyerahkan uang sebanyak 4 dirham. Dia meminta pelayannya agar membeli buah-buahan untuk pertemuan itu. Di tengah-tengah perjalanan menuju pasar, sang pelayan bertemu dengan Mansur bin Amir, seorang ulama zuhud. Mansur berkata, "Barang siapa menyerahkan 4 dirham untuk orang fakir yang sedang mengembara, maka saya akan mendoakan dia dengan 4 doa. Kemudian pelayan tersebut menyerahkan 4 dirham tadi kepada Mansur. Mansur pun berkata, "Mau didoakan apa dirimu?" Pelayan pun berkata, "Saya meminta 4 doa. Pertama, saya mempunyai majikan yang sangat bengis. Saya menginginkan engkau mendoakanku agar bisa terbebas darinya. Doa yang kedua, engkau doakan agar 4 dirham ini diganti oleh Allah. Kemudian doa yang ketiga, mudah-mudahan Allah mengampuni majikanku. Dan doa yang keempat, mudah-mudahan Allah mengampuniku, mengampuni majikanku, mengampunimu dan orang-orang yang datang atas undangan majikanku itu." Setelah mendengar permintaan pelayan itu, maka Mansur berdoa sesuai atas permintaannya. Setelah Mansur selesai berdoa, pelayan tadi pulang ke tempat majikannya. Sang majikan yang pemabuk itu berkata kepada pelayan dengan nada yang sangat kesal, "Kenapa engkau terlambat? Dan mana buah yang saya pesan?" Si pelayan menceritakan pertemuannya dengan Mansur dan menceritakan pula bahwa uang yang sebanyak 4 dirham telah diberikan kepadanya. Ketika mendengar kabar tersebut, pemabuk ini terdiam dan meredaklah amarahnya. Dia bertanya kepada pelayannya, "Apa yang engkau minta kepada Allah?" Kemudian si pelayan menjawab, "Saya meminta agar saya dibebaskan dari perbudakan." Lalu laki-laki pemabuk itu berkata, "Saya memerdekakanmu dan engkau sekarang bebas tanpa syarat apapun." Lalu laki-laki pemabuk itu bertanya, "Apa doamu yang kedua?" Pelayan pun menjawab, "Saya meminta kepada Allah agar dia mengganti uang 4 dirham itu kepadaku." Sang majikan pun berkata, "Engkau saya beri uang sebanyak 4.000 dirham. Lalu apa doamu yang ketiga?" Pelayan pun menjawab, "Saya meminta kepada Allah agar dia memberi tobat kepadamu." Sang majikan pun menundukkan kepala lalu menangis. Kemudian melemparkan seloki araknya dan memecahkan semua botol-botol minumannya. Selanjutnya dia berkata, "Saya bertobat kepada Allah dan saya berjanji tidak akan minum minuman lagi." Lalu, "Apa doamu yang keempat?" Pelayan itu pun menjawab, "Saya meminta didoakan kepada Mansur agar Allah mengampuniku, mengampunimu, dan kepada orang-orang yang hadir di sini." Kemudian sang majikan berkata, "Hal itu bukanlah urusanku, tetapi hak Tuhan yang Maha Pengasih." Kemudian ketika malam dan sang majikan tadi tertidur, dia mendengar ada orang yang memanggil kepadanya, "Engkau telah melakukan apa yang sangat tepat bagimu. Sungguh, Allah telah mengampuni kepadamu, kepada pelayanmu, kepada Mansur bin Amar, dan kepada orang-orang yang tadi hadir

Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sikap yang lebih baik dan mulia sebagai hamba Allah yang cepat atau lambat, dalam hitungan detik, bahkan sekejap, pasti berjumpa dengannya. Kecuali langkah takwa senantiasa menyertai kita, dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimana. Salawat dan salam selalu bagi hamba pilihan Allah, Nabi kerinduan, Nabi tauladan, Muhammad beserta keluarga beliau, para sahabat, dan insya Allah seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin ya mujibas amin. Ikhwan akhwatillah rahimahumullah. Inti dari hidup ini adalah pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adzariyat 56. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya semata-mata mengabdi kepada Allah. Berarti tugas hidup ini hanya mengabdi kepada Allah. Dan itulah tugas hidup kita. Ada tugas rumah tangga, ada tugas perusahaan, ada tugas hidup. Hanya mengabdi kepada Allah. Dari kita lahir hingga kita wafat. Dari kita bangun tidur, bahkan tidur sendiri adalah bagian potensi untuk mengumpulkan energi pengabdian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah jelasnya tujuan hidup seorang mukmin. Terarah, teratur, tertata dengan rapi. Hanya mencari keridhaan Allah. Mukhlisin al-din, semua kita memburu keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Denyut jantung, helaan nafas, gerak detik, apapun dalam rangka mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak sia-sia dalam hidup yang sekedar mampir ini, semuanya bermakna dan memang kita tidak mau sia-sia. Karena kita ingin bahagia hidup yang panjang hari tanpa akhir. Kemudian inti daripada pengabdian hidup ini adalah zikrullah. Innani anallah la ilaha illa ana.

paamunani wa aqimi sholata li dzikri. Toha ayat 14. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada Tuhan kecuali hanya aku. Sembahlah aku. Dirikan sholat untuk mengingatku. Sholat representatif daripada ibadah. Karena sholat adalah penghulu ibadah. Syahadat ada dalam sholat. Tidak sah sholat tanpa membaca syahadat. Bahkan syahadat menjadi rukun sholat. Karena itu yang dipanggil sholat yang bersyahadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Semuanya kecil. Dia buktikan dengan segera memenuhi panggilan Allah. Segera ia ke rumah Allah, ke masjid, ke musalla, ke surau. Kemudian segera ia mengagungkan Allah dalam sholatnya. Dan yang dipanggil yang bersyahadat. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Maka semakin kuat tauhidnya, kuat imannya, serta merta ia memenuhi panggilan Allah. Maka bagi orang beriman, azan bukan panggilan muazin, tapi panggilan Allah hanya melalui suara muazin. Karena itu Rasulullah SAW menikmati senandung azan. Ketika Bilal siap azan, Rasulullah SAW senyum lalu berkata, Bilal, waskan aku dengan senandung azan. Lalu Rasulullah SAW al-istimta'u bil azan, menikmati senandung azan, irama azan, lagunya azan dengan menjawab setiap lafaz azan. Maka azan bagi orang mukmin adalah nada musikal batin yang terindah. Tidak heran belum azan ia sudah menanti-nantikan panggilan azan itu. Kemudian zakat. Salat juga zakat. Bukan hanya kesucian badan, pakaian, tempat, lahiriah, bukan hanya itu, tapi zakatul ruh, kesucian rohani. Man akala luqmatan min haram lam tuqbal salatuhu 40 lailah. Siapa yang makan sesuap dari yang tidak halal, Allah tidak akan terima ibadahnya selama 40 malam, 40 hari. Akhirnya ia berusaha untuk menjaga kesucian lahiriah batinnya, untuk berjumpa dengan Maha Suci. Subhanallah, Subhana al-awwal, Allah al-fadil. Maka untuk berjumpa dengan Allah yang Maha Suci, dia melewati pintu yang disebut dengan tasbih. Sebelum sholat kita berwudu, sebelum fitrah, kita mesti saum di bulan Ramadan, baru Idul Fitri. Sebelum mabrur, kita harus menjadikan semua ibadah itu menjadi haji, hajat kita untuk berbuat baik. Suci niatnya, suci cara mencari rezekinya, lalu suci zat yang dimakan, lalu dibersamakan, terjadilah pensucian lahir batin, pensucian sosial, zakat. Allahu Akbar. Kemudian dalam sholat juga ada saum. Saum tidak makan, tidak minum. Sholat tidak makan, tidak minum. Saum pengendalian diri. Bukankah sholat itu pengendalian diri? Benar-benar dengan apiknya kita mengendalikan diri kita. Tumbuh kekuatan tumakninah karena kita mengendalikan perasaan, pikiran kita, gerak tangan, mata, telinga, kaki. Kita arahkan semua gerak tubuh ini tunduk pada geraknya. Dari takbir, ruku, sujud, salam, Allahu Akbar. Dan memang kita mengendalikan diri. Bukankah saat kita asik-asiknya dengan dunia, lalu dipanggil oleh Allah, kita tinggalkan aktivitas itu untuk memenuhi panggilan Allah? Bukankah itu saum? Bukankah itu pengendalian diri? Mungkin saat kita lelap dalam peraduan tidur, lalu mendengar panggilan Allah, serta merta kita bangun lalu segera kita ke masjid, ke musalla, bukankah itu pengendalian diri? Kemudian salat juga haji. Haji syarat sah salat menghadap kiblat. Berarti setiap kali salat kita menjadi tamu Allah. Menghadap tembok masjid, tembok musalla, tembok kantor, tembok rumah, tapi kan mata hati transparan menghadap Ka'bah Baitullah, artinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti setiap kali salat kita menjadi tamu Allah. Transparan menghadap Ka'bah Baitullah dan bukan menyembah Ka'bah, tapi menyembah yang menciptakan Ka'bah. Fal ya'budu rabb hadzal bait.
Labbaik Allahumma labbaik, kita datang memenuhi jasmani kita segera menghadap Ka'bah ketika haji, maka dalam salat ini wajah ruh kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-liqa qabla al-liqa, berjumpa sebelum berjumpa. Disinilah menumbuhkan kekhusyuan dalam salat. Al-khasi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Al-Baqarah 46. Orang-orang khusyuk dalam salatnya, ia berkeyakinan berjumpa dengan Allah, ditatap oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, didengar oleh Allah sebagaimana ia wafat berjumpa dengannya. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah memperhatikannya tatkala ia berdiri, tatkala ia ruku, i'tidal, sujud bolak-balik sampai akhirnya salam. Bukankah kebahagiaan bagi kekasih saat ditatap oleh kekasihnya? Bukankah kesenangan kekasih saat bersama kekasihnya? Salat silaturahim yang utuh hubungan kita kepada Allah. Silaturahmi makhluk dengan khaliknya. Nah, salat. Sedangkan esensi dari salat adalah zikrullah. Zikir kepada Allah. Tegakkan salat untuk mengingat Allah, untuk menyebut Allah. Zikir harfiahnya ingat dan sebut. Ingat gerak hati, sebut gerak lisan. Perpaduan antara hati dan lisan, makna awal dari khusyuk. Wa asirru qaulakum aw jaharu bihi innahu alimun bidzati shudur. Al-Mulk ayat 13. Kau sirkan, kau pelankan suara zikirmu, suara salatmu. Atau kau jaharkan, kau lafazkan, kau tampakkan, kau keraskan. Allah mengetahui apa yang ada di hatimu. Karena itu salat ada zuhur, asar yang tanpa dizaharkan, tapi ada salat yang dizaharkan ketika salat maghrib, isya dan subuh. Zikir juga seperti itu, ada zikir qalbiyah dalam hati, ada zikir akliyah menangkap bahasa Allah, ada zikir lisaniyah terjemahan dari hati dan akal, ada zikir amal. Pembuktian kekuatan zikir yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir qalbiyah. Zikir merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah hadir, tapi ia merasakan Allah menatap dirinya, Allah memperhatikan dirinya, Allah mendengar apapun yang terbesit di hatinya, apalagi dilafazkan. Ia yakin bahwa Allah Khalik yang menciptakan alam semesta ini. Allah Malik, pemilik dari setiap pemilik alam semesta ini. Allah Rabb, pengatur alam semesta ini. Keyakinan itu menghujam dalam kalbunya sehingga menjadi sistem dalam hidupnya. Jadi tidak lepas, bukan teori, bukan rekayasa, bukan retorika, bukan sayapan. Bukan dipaksakan kehendaknya, tapi benar-benar ia meyakini kekuatan itu lalu membentuk seluruh gerak tangannya, matanya, kakinya, telinganya, pikiran, perasaannya, semua gerak. Tiada yang menciptakan kecuali Allah, tiada yang memiliki kecuali Allah, tiada yang mengatur kecuali Allah, sehingga ia merasakan selalu bersama Allah. Tidak ada yang lepas dari geraknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Yang kedua, zikir akliyah, zikir akal. Karena semuanya gerak Allah, maka akalnya menangkap semuanya bahasa Allah. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Mana ada yang kebetulan? Orang yang menyebut kebetulan itu orang yang tidak bertuhan. Kecuali maksudnya merendahkan hati. Esensi kebetulan tidak ada. Lahir bukan kebetulan, kita pun hidup di zaman ini bukan kebetulan. Kita perbumi atau bukan peribumi juga bukan kebetulan. Bahasa itu tidak nyaman. Orang kita, orang tua kita muslim atau tidak juga bukan kebetulan. Kita pun mendengarkan tausiah ini bukan kebetulan. Kita masih hidup bukan kebetulan. Mereka yang telah wafat bukan kebetulan. Kita menjadi orang yang beriman bukan kebetulan, saudaraku. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Al-Hujurat ayat 7 dan 8. Allah jualah yang menanamkan cinta di hatimu. Jadi kalau kita cinta Allah, bukan karena kita cinta Allah, karena Allah cinta kepada kita. Lalu Allah tanamkan di hati ini cinta kepadanya. Terima kasih ya Allah. Kalau di hati ini pun kita beriman, itu bukan karena kita beriman. Bukan kebetulan, bukan gratis, tapi hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menancapkan iman di hati ini. Terima kasih ya Allah. Allah sayang sama kita, kita yang belum sayang kepadanya. Allah perhatikan kita, kita yang berhitung memperhatikannya. Allah jualah yang menjauhkan kita dari kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan. Bukan karena kita menjauhi segala bentuk kemaksiatan, kekufuran, kefasikan, itu bukan. Karena Allah ingin kita selamat. Allah cabut keinginan kita maksiat. Bahkan kita terheran-heran melihat orang maksiat. Kok bisa dia berdusta? Kok bisa ia tidak sholat dengan sengaja? Kok bisa dia menipu? Kok bisa dia korupsi? Di mana Allah? Ya, gunakan nikmat-nikmat Allah untuk maksiat kepada Allah. Keheranan ini adalah nikmat dari Allah. Itulah hamba-hamba Allah yang mendapat irsyad, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwatillah rahimakumullah, nikmat iman, cinta kepada Allah, dijauhkan dari segala bentuk maksiat, itulah nikmat yang paling nikmat di muka bumi ini. Itulah keutamaan paling utama di muka bumi ini. Jadi bukan popularitas, bukan kekuasaan, bukan harta benda, bukan kecantikan, bukan. Tapi bila kita merasakan nikmat cinta kepada Allah, nikmat tahajud, nikmat ke masjid, nikmat sholat duha, nikmat istighfar setiap saat, nikmat menjaga wudu, nikmat bersedekah, nikmat taat, nikmat jujur, nikmat amanah, nikmat berumah tangga, nikmat bekerja, nikmat bergaul. Itulah nikmat yang paling nikmat di muka bumi. Semua itu Allah yang memberikannya. An'amta 'alaihim. Bukan karena kerja kita, tapi karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Hala min fadli rabbi. Inilah zikir akhirnya. Semuanya nikmat dari Allah. Semuanya gerak dari Allah. Pak Kiai Arifin di pondok pesantren itu, beliau memelihara ikan. Melihat ikan, beliau menangis. Ada burung dara pesantren, beliau melihat burung dara menangis. Kalau ngomong depan santri, beliau cengeng, gampang menangis. Seusai pondok pesantren, Arifin tanya, lima bagai itu. Ya Abi, kenapa ayahanda gampang sekali menangis setiap nanda melihat? Apa kata beliau? Ini la aro syai'an ila rabbal alamin.
anakku, santriku, ayah tidak melihat sesuatu pun di muka bumi ini kecuali keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ayah tidak melihat burung, tapi ayah melihat bagaimana Allah menciptakan burung. Ayah tidak melihat ikan, tapi bagaimana cara Allah menciptakan ikan. Ayah tidak melihat alam semesta ini berotasi, berevolusi dalam billion galaksi yang dibuatnya kita bergelantungan di muka bumi ini. Ayah hanya merasakan keagungan kebesaran Allah. Ah, inilah zikir aqliyah. Iqra, baca, iqra, teliti, iqra, amati. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kau akan menemukan Rabb yang menciptakanmu. If you think strongly enough, kalau kau berpikir sungguh-sungguh, niscaya ilmumu akan memaksa dirimu untuk mencari Tuhan. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzaban. Kalau kita berpikir sungguh-sungguh, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak ada maksud, tidak ada yang batil. Semuanya punya maksud, punya hikmah, punya rahmat, punya magfirah. Hanya hati kita tumpul untuk menangkap bahasa-bahasa gerak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwatillah, sungguh sebenarnya kita sekolah di alam semesta ini. Dari ciptaan sampai segala kejadian, musibah atau masalah apapun, sebenarnya proses pembelajaran Allah kepada hamba-hambanya. Coba pikirkan dengan baik-baik. Coba jernihkan, beningkan hati kita. Sakit sebenarnya rahmat. Musibah sebenarnya hikmah. Kematian sebenarnya ampunan dosa. Mana derita, mana susah. Malah susah kita mendefinisikan apa itu susah, apa itu derita. Susah derita kalau kita melakukan maksiat. Tidak ada susah, tidak ada derita. Maksiat itulah yang kita susah dan menderita. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qaumun musrifun. Kemalangan-kemalangan terjadi itu sebenarnya karena Allah, karena perbuatan, karena kelakuan. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, kalau sudah akal berzikir, maka ia menangkap apapun yang ia dengar, ia rasakan, ia pikirkan hanya gerak Allah Subhanahu wa taala. Ia terkagum-kagum kepada Allah. Bahkan dia akan kehabisan bahasa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Subbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada.

seandainya tidak ada Didir, Arifin gak tahu bagaimana menerjemahkan, mengungkapkan perasaan cinta kagum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Allah, Kau beri kesempatan kami bersilaturahmi kepadamu melalui zikir ya.

بام إخواني أخوات الله رحمكم الله. Yang ketiga adalah zikir lisan. Zikir lisan ini hanya terjemahan hati dan akal. Hati yang meyakini semuanya, segala-galanya adalah Allah. Akal menangkap, menerjemahkan bahasa-bahasa Allah melalui alam semesta ini, ayat-ayat Allah. Maka lisanlah melafazkannya, menerjemahkannya, mengungkapkan rasa kagum, rasa cinta. Jadi tidak sekedar ucapan, bukan hanya omongan, tapi benar-benar berangkat dari hati dan akal. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Khob ayat 18. Tidaklah berkata satu kata kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Coba kita ulang, dengar baik-baik. Tidaklah berkata satu kata kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Berarti setiap perkataan yang kita ucapkan dicatat. Disinilah orang mukmin. Ia akan berhati-hati setiap kata. Kata yang keluar dari mulutnya adalah hasil dari keyakinannya kepada Allah, hasil pemikirannya terhadap gerak alam semesta ini, geraknya Allah, baru ia ucapkan. Tidak sembarang ngomong orang kalau beriman. Kata-katanya pilihan. Karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Muttafaqun alaih. Sadaqa Rasulullah SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berkata baik, benar, kalau tidak diam. Diam itu emas, tapi bicara baik, benar itu berlian. Dari kata-kata yang berhamburan di muka bumi, boleh jadi dalam hitungan satu detik, bilion-bilion-bilion kata-kata yang berhamburan di muka bumi ini. Maka kata-kata yang berhamburan itu dikumpulkan, dikalkulasikan, diklasifikasikan. Maka kata yang paling Allah suka, zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu. Karena itulah Allah perintahkan kita untuk senantiasa berzikir kepada-Nya. Dalam situasi apapun, berdiri, duduk, berbaring. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu likhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur.

Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir, sesungguh-sungguhnya zikir, sekhusus-khususnya zikir, zikir yang baik. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir, sesungguh-sungguhnya zikir, sekhusus-khususnya zikir, zikir yang banyak, tanpa batas, setiap detik, setiap saat.

Maka Allah sayang pada hamba yang suka merayu Allah. Tidak heran orang yang berzikir itu hatinya halus, manja, penuh kasih sayang. Malaikat pun mendoakan orang-orang yang berzikir agar keluar dari kegelapan menuju cahaya Allah. Dari perbuatan tidak baik, lalu dia berzikir, maka dia akan menjadi hamba Allah yang baik. Tadinya hina akan menjadi mulia, tadinya banyak dosa, dia akan menuju kesucian dari segala dosa. Rasulullah SAW mengingatkan, barang siapa yang berat bangun di tengah malam, pelit bersedekah, takut berjihad, falyukthir dzikrullah, hendaklah ia memperhebat zikir kepada Allah. Kalau banyak zikir, zikir yang banyak, zikir yang sungguh-sungguh, maka tumbuh pada dirinya semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya ia senang dengan tahajud. Jangankan tahajud, belum tidur dia sudah bahagia. Ya Allah, nanti malam hamba bangun menghadapmu. Hah, indah sekali. Ia pun gemar bersedekah, senang menolong. Unik, senangnya menolong. Dia hanya senang kalau sudah menolong. Dia susah kalau melihat orang susah. Peka batinnya. Kemudian, semangat jihadnya pun tinggi sekali. Bahkan ia merindukan cita-cita sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kerinduannya adalah syariat Allah di muka bumi ini. Allah. Dan Allah pun mengucapkan salam bagi mereka yang berzikir. Salam ketika berzikir. Rasulullah SAW bersabda, disaksikan oleh sahabat Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha illa haffathumul malaika. Tidaklah satu kaum duduk zikir bersama-sama kecuali mengundang perhatian para malaikat. Lalu Allah kucurkan rahmat pada mereka yang berzikir. Allah beri ketenangan, kedamaian pada hati-hati mereka. Dan Allah membangga-banggakan mereka selama mereka membanggakan nama Allah, menyebut-nyebut nama Allah, mengingat-ingat Allah. Hadis sahih Muslim, Tirmizi dan Nasa'i. Allahu Akbar. Dan Allah beri ganjaran yang mulia setelah Allah ampuni dosa mereka. Wa dzakirin Allah katsiran wa dzakirat. A'adallahu lahum maghfirata wa ajran 'azima. Al-Ahzab 35. Kaum muslimin yang banyak berzikir kepada Allah, disertai kaum muslimat yang banyak berzikir kepada Allah, niscaya Allah persiapkan untuk mereka ampunan dosa dan ganjaran yang tidak terhingga. Allahu Akbar.

Akbar. Masya Allah. Inilah ikhwan akhwatillah rahimakumullah. Dunia ini syurga bagi mereka yang selalu berzikir kepada Allah. Bahkan siksaan bagi orang-orang yang merindukan kecintaan Allah. In kita'uhu an zikrillah, takkala ia putus berzikir kepada Allah. Sungguh, ia hanya ingin selalu berhubungan dengan Allah. Inilah zikir lisan. Jadi lisannya hanya terjemahan hati dan akalnya, bukan lisan tok. Kalau lisan tok, omdo, retorika. Antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. An-Nisa 43. Kau mabok sehingga kau benar-benar paham dari apa yang kau lafazkan. Jadi bukan sekedar zikir, bukan sekedar tahlilan. Ia maknai. Karena itu letaknya mulut ini di tengah-tengah. Setelah dua mata, dua telinga, lihat-lihat

0: Dengar-dengar dulu, pikirkan, rasakan, baru ngomong di tengah-tengah. Itu Allah suka kata-kata yang berhamburan di muka bumi ini, yang paling Allah suka zikrullah. Lalu apa yang kedua? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dakwah di jalan Allah. Berarti majelis zikir juga majelis ilmu. Majelis zikir itu ya kita bicara jual beli, bicara pernikahan. Mendekatkan diri kepada Allah, ilmu-ilmu Allah. Itu juga majelis zikir. Kemudian kata-kata yang santun, yang ketiga kata-kata yang halus, qaulan thaqila, qaulan baligha, qaulan layyina, qaulan sadida. Seperti kata orang tua kepada anak, "Nak, saudaraku," kata-kata salam, kata-kata santun. Orang kalau sudah merasakan keagungan ilahi, tidak mungkin berkeluh kesah. Ah panas, ah hujan, wah susah, macet. Atau dia berkeluh kesah dengan masalahnya, dia tidak akan seperti kaca pembesar yang melihat kecil, besar. Tapi nikmat Allah ia lupakan. Ia punya kemampuan menangkap bahasa Allah dalam setiap kejadian di alam semesta ini. Inilah universitas universal. Kemudian, ikhwan akhwat fillah, rahimakumullah. Inilah inti dari zikir. Zikir apa? Siapa sih orang yang berzikir itu? Adzakir wal muti, orang yang sangat taat kepada Allah. Wa man lam yuti'hu falaysa bidzakir. Siapa yang tidak taat, dia bukanlah orang yang berzikir. Jadi jangan diartikan bahwa zikir itu hanya duduk bersama-sama lalu menangis selesai. Tidak. Itu metode yang Allah kehendaki kepada hamba-hambanya. Bisa sendiri, bisa bersama-sama, bisa dalam hati, bisa dilapatkan. Wa asirru qaulakum aw ijharu bihi innahu alimun bidzati shudur. Kau haluskan suaramu sir, atau kau jaharkan, ucapkan. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di hati. Jadi tidak masalah dalam hati atau dikeraskan. Yang penting hatimu untuk Allah, kau ikhlas. Nah, zikir amal, akhlak yang mulia, takwa, hamba Allah yang soleh. Istilahnya saja berbeda-beda. Intinya adalah dia adalah hamba Allah yang baik. Ciri khasnya tiga. Pertama, ia sangat cinta kepada Allah. Karena cintanya, ia selalu berzikir kepada Allah. Bukankah orang yang mencintai akan banyak menyebut nama, mengingat nama yang dia cintai? Allah. Dia merasakan indahnya tatkala ia menyebut nama kekasihnya. Bergetarlah hatinya, bertambahlah cintanya. Apalagi tatkala ia membaca ayat-ayat kekasihnya, Al-Quranul Karim. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Afdhal zikr qira'atul Quran." Zikir yang utama membaca Al-Quran. Karena itulah majelis zikir kita baca Al-Fatihah. Sebelumnya isti'adzah, basmalah. Lalu ayat kursi, dua ayat setelah ayat kursi. Lalu kita membaca Al-Insyirah, Alam Nasrah. Lalu kita membaca Al-Zalzalah. Lalu kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian kita membaca At-Tasbih, Tahmid, Tahlil, Takbir. Empat kalimat yang Allah suka di muka bumi ini. Maka Allah menyukai mereka yang membacanya. Lalu kita membaca Al-Asma'ul Husna. Allah punya nama-nama yang indah. Berdoalah dengan nama-nama Allah yang indah. Jangankan berdoa, melafazkannya saja indah. Asma sama tertinggi, husna superlatif terindah. Maka orang yang kuat memahami, menghayati, membaca Asma'ul Husna, Allah akan beri sifat-sifat husna, akhlak yang mulia, sifat-sifat unggul, superlatif. Kemudian kita membaca tahlil, seutama-utamanya zikir. Semakin kita baca sungguh-sungguh, makin menghujam pada diri kita. Pokoknya tiada yang mencipta, tiada yang miliki, tiada yang mengatur kecuali hanya Allah. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Lalu kita berdoa. Sebelumnya istighfar, pengakuan bahwa diri kita zalim, arifin zalim, semua kita zalim. Fala tuzakku ampusakum wa alamu manittaqa. Jangan pernah kau merasa paling suci, paling alim, paling pintar. Karena Allah tahu siapa kita sebenarnya. Inilah orang yang cinta dengan Allah. Ia selalu zikrullah. Lalu ia pun menikmati qiyamul lail, tidak ada ibadah senikmat tahajud di muka bumi ini. Inna nasyiatal lail ya asyaddu wa awaq wa mukhila. Sesungguhnya bangun di tengah malam lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan, kala itu sungguh amat berkesan. Makanan yang paling bergizi bagi rohani adalah tahajud. Kemudian ia pun senang ke rumah Allah. Orang yang selalu berzikir kepada Allah, perhatikan, ia senang ke rumah Allah. Ke majelis ilmi, ke majelis zikir, ikut halaqah, daurah. Ia ke masjid, ia ke musala. Kemudian, khasnya dari orang yang selalu berzikir itu, kesenangannya berbuat baik. Karena kenikmatan ruhiyah ia ingin sebarkan, ingin ia tebarkan. Bukan hanya kenikmatan malia, harta. Kenikmatan taat pun dia ingin bersamakan. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Sharing nikmat, sharing berkah. Sehingga hidupnya benar-benar bermanfaat dan disukai oleh siapapun. Bahkan oleh bukan muslim sekalipun sangat menyukainya. Karena ia menyayangi semua makhluk Allah. Hidayah hak Allah. Maka ia tebarkan semangat sayang, kasih di muka bumi ini. Kemudian, terunik dari orang yang berzikir kepada Allah, ia sangat sibuk, sangat asik, sangat hebat memperbaiki diri dia. Memperbaiki dirinya. In uridu illa islah. Tidaklah aku inginkan dalam hidupku ini kecuali perbaikan kebaikan, perbaikan kebaikan, perbaikan kebaikan. Maka yang banyak pada dirinya hanya istighfar, istighfar, istighfar. Astaghfirullahaladzim. Li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Ya Allah, ampunilah dosa hamba. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa keluarga hamba, ayah, bunda. Ampunilah dosa-dosa seluruh kaum muslimin muslimat di dunia ini, baik yang hidup apalagi yang telah. Akhirnya lahirlah pribadi yang indah itu. Dunia ini surga baginya. Bumi ini menjadi masjid baginya. Kantor, rumah, bahkan hotel menjadi musalla baginya. Tempat ia berpijak, hamparan sejarah. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya tasbih, dia ingin kesucian. Matanya rahmat, perhatikan mata orang berzikir, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga, ia dengar semua perkataan, tapi ia pilih kata yang baik untuk dirinya. Pikirannya baik sangka, husnuzan. Dia tidak suka pesimis, sinis, apalagi memponis. Hatinya diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Ketika melihat anak kecil, ia doakan semoga jadi anak soleh. Ketika melihat suami istri berjalan di depannya, dia doakan mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah. Ketika melihat orang sakit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan sakitnya dan memberi kesabaran kepada dirinya dan keluarganya. Pokoknya ada doa yang dia lihat, doa yang dia dengar, doa. Tangannya sedekah, kakinya jihad, langkahnya tidak mau sia-sia. Kekuatannya silaturahmi, ia ingin bersahabat, berkawan, bersaudara dengan siapapun. Kerinduannya syariat Allah. Kalau hak tujuan, sabar strateginya. Dia tidak memaksakan kehendak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nashir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kesibukannya hanya asik memperbaiki diri. Inilah khas dari pribadi yang berzikir. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Inilah saatnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Kebanggaan Allah tatkala hambanya memohon, mengemis, bermunajat padanya. Hadirkan hati, karena Allah hanya menjawab doa yang hatinya hadir. Allah menatap kita, Allah mendengar kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabbana, yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Pengampun, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa-dosa besar yang kami sembunyikan selama ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ayah dan ibu kami. Maafkan kesalahan beliau. Kasihi, sayangilah ayah bunda kami sebagaimana beliau dengan tulus, dengan ikhlas mengasihi, menyayangi kami. Ya Allah, wafatkan ayah bunda kami husnul khotimah. Ya Allah, jadikanlah kuburan beliau raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman syurga. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa keluarga kami, suami kami, istri kami, kakak adik kami, kakek nenek kami, mertua kami, mantu kami, anak cucu keturunan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa guru-guru kami, kiai-kiai kami, ustadz-ustadz kami, habib-habib kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa para pemimpin kami, pemimpin negeri kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa sahabat-sahabat kami, teman-teman kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa seluruh kaum muslimin muslimat dunia ini. Seluruhnya, ya Allah. Baik yang hidup, apalagi yang telah wafat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, damai dan bahagia selalu. Dunia akhirat, ya Allah. Dunia akhirat, ya Allah. Dunia akhirat, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak cucu keturunan kami, generasi yang soleh, generasi yang suci bertakwa. Qurrata a'yun, waja'alna lil muttaqina imam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fi rizki. Ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab. Ya Allah, berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Mohon beri kesempatan, ya Allah. Ya Allah, kami pun mendapat rahmat-Mu detik-detik kematian kami. Ya Allah, kami dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ya Allah, ringankan dalam menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, hamba selalu mohon padamu, wafatkan kami semua, ya Allah. Semua, ya Allah, husnul khatimah. Ya Allah, kuatkan iman kami, jaga iman kami saat-saat sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan lisan kami, bimbing lisan kami melafazkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, Nah itu yang menyebabkan kita ditarik kemana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
7: AM 136.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang ngono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, ngam jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa Kong
1: gak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, biasa olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini, mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, apa enggak? Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, besok Kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue Kong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Ya, amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya. Saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi Madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang

0: ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio HSA. Bio HSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio HSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya. Allah.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hikayat kali ini menceritakan setelah Rasulullah melakukan perjalanan ajaibnya, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Beliau kemudian bercerita kepada kaumnya yang terdiri dari orang-orang Quraisy, penduduk kota Mekah yang kemudian terpecah menjadi tiga golongan. Golongan pertama, yaitu golongan orang-orang kafir yang menganggap bahwa Rasulullah adalah orang gila dan mereka semakin tak mempercayainya. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang tadinya beriman tapi kemudian murtad setelah mendengar cerita Rasulullah yang dianggapnya tidak masuk akal dan Rasulullah dianggapnya telah berbohong. Golongan yang ketiga adalah golongan sebagian dari mereka yang masih kuat imannya. Salah satunya adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Bahkan ada yang bertanya kepadanya, apakah Abu Bakar mempercayai keterangan Rasulullah yang dianggapnya mustahil itu? Jawab Abu Bakar, lebih dari itu, kalau yang bercerita adalah Rasulullah, aku pasti mempercayainya. Akibat keadaan yang sedemikian itu, Rasulullah menjadi sedih. Beliau duduk di depan Ka'bah memikirkan kaumnya yang tak mau mengerti dan keras kepala. Beliau menyesalkan mereka yang tak mau mempercayai keterangannya. Bagaimana nasib mereka nanti di akhirat jika terus-menerus mengingkari tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala? Tiba-tiba datanglah seorang pemuka kaum Quraisy. Orang itu berbadan tegap dan tinggi besar. Ia mendekati Rasulullah seraya menghardik, "Hai Muhammad, aku dengar kau baru terbang ke langit." Kemudian Rasulullah menoleh dan mendongak seraya menyambut dengan ramah. Rasulullah berkata, "Tidak, aku diperjalankan oleh Allah untuk menghadap ke hadiratnya." Kemudian orang Quraisy itu berkata, "Pokoknya kamu mengaku baru terbang ke langit. Sekarang aku ingin melihat buktinya." Kemudian Rasulullah berkata, "Apa maksudmu?" Orang Quraisy itu menjawab, "Berdirilah kamu, hai Muhammad." Rasulullah menuruti perintah orang itu. Beliau berdiri. Rasulullah adalah seorang pemimpin yang sangat sabar dan tasamu, penuh toleransi kepada siapapun. Kemudian orang itu berkata, "Angkat sebelah kakimu yang kanan," perintah orang itu dengan kasar. Kemudian Rasulullah pun menurut, diangkat kakinya yang sebelah kanan. Kemudian orang Quraisy itu pun berkata, "Sekarang angkat pula kakimu yang sebelah kiri, dan yang kanan jangan diturunkan." Kemudian Rasulullah berkata, "Bila ku angkat pula kakiku yang sebelah kiri, sedangkan kaki kananku masih ku angkat, aku pasti akan terjatuh dan terguling." Jawab Rasulullah dengan rendah hati. Kemudian orang Quraisy itu tertawa dan terbahak-bahak dengan nada penuh ejekan dan kemenangan. Kemudian Rasulullah bertanya, "Kenapa kau tertawa?" Orang Quraisy itu menjawab, "Inilah buktinya bahwa kau seorang pembohong, Muhammad. Mengangkat kedua kaki dari atas tanah satu jengkal saja kau tidak mampu, apalagi terbang ke langit." Dengan tenang Rasulullah menjawab, "Jika kau ingin bukti lebih lanjut tentang perjalanan Isra dan Mi'rajku, datanglah kepada Ali bin Abi Thalib. Dia masih muda, sebaya denganmu. Barangkali dia bisa menerangkan sesuai dengan keinginanmu." "Baik, akan aku datangi dia," kata orang itu seraya pergi meninggalkan Rasulullah. Orang Quraisy yang sombong dan kasar itu mendatangi Ali bin Abi Thalib yang saat itu sedang berkumpul bersama beberapa sahabat lainnya. Kemudian orang itu memanggil Ali. "Hai Ali, kemari, aku ingin bicara." Ali pun berkata, "Ada perlu apa kau memanggilku?" Orang Quraisy itu menjawab, "Aku baru saja mendatangi saudaramu Muhammad yang gila itu. Aku bertanya pada dia, apakah benar dia baru terbang dari langit? Dia menjawab benar. Tapi ketika ku suruh membuktikan dengan cara mengangkat kedua kakinya bersama-sama, meskipun hanya satu jengkal dari atas tanah, dia mengatakan tidak bisa. Aku menjadi geli dengan kebohongan itu. Ku ejek dan ku tertawakan dirinya. Kemudian aku disuruh datang kepadamu," katanya, "agar kamu dapat menjelaskannya." Kemudian Ali bin Abi Thalib diam, tak menjawab sepatah kata pun. Namun dengan cepat ia mencabut pedangnya.
1: Orang Quraisy yang sombong itu pun kebingungan. Melihat gelagat seperti itu, orang kafir itu pun bergerak segap hendak mengeluarkan pisaunya. Namun gerakannya tak cukup cepat dengan gerakan Ali yang telah melayangkan pedangnya ke arah leher orang itu. Darah pun muncrat dan orang kafir itu pun tewas seketika. Para sahabat yang menyaksikan peristiwa itu menjadi terkejut dengan perbuatan Ali. "Hai Ali, alangkah gegabahnya dirimu dan benar-benar kejam kau. Bukankah Rasulullah menyuruhmu untuk menerangkan kepadanya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, bukan untuk membunuhnya?" tegur salah seorang sahabat di antara mereka. Kemudian Ali berkata, sambil membersihkan darah yang mengotori pedangnya, "Rasulullah sendiri yang bercerita, orang kafir ini tidak percaya, malah menghina dan mentertawakannya. Padahal Rasulullah sendiri yang mengalami peristiwa itu, berarti keterangannya lebih jelas dibandingkan diriku. Tutur kata beliau juga halus, lebih sopan dibandingkan dengan aku. Ceritanya pasti lebih terperinci karena beliau sendiri yang mengalaminya. Apalagi kalau aku yang bercerita, tentu orang ini lebih tak percaya lagi. Kedatangan orang ini kemari bukan sekedar mencari tahu. Ia datang hanya untuk sekedar mengejek dan menghina keimanan kita. Maka satu-satunya jalan agar dia percaya ialah mati dulu. Baru dia tahu terhadap perkara-perkara yang gaib selama ini." Akhirnya para sahabat itu mengangguk-angguk, menyetujui pendapat dan tindakan Ali bin Abi Thalib. Karena agama merupakan keimanan dan pegangan hidup yang tidak layak untuk dijadikan sebagai bahan perguncingan atau ejekan. Umat Islam dilarang menghina atau mencaci orang-orang yang bukan beragama Islam. Itulah ajaran Al-Quran. Siapapun tidak akan rela agama mereka diejek dan dihina oleh orang yang berbeda agama, apalagi menghina pemimpin mereka. Rasulullah adalah orang yang jujur dan terpercaya, sehingga ia dijuluki Al-Amin, artinya orang yang apapun tidak akan rela agama mereka diejek dan dihina oleh orang yang berbeda agama, apalagi menghina pemimpin mereka. Rasulullah adalah orang yang jujur dan terpercaya.

Dari Abu Nuaim, dia berkata, tatkala saat tiba di pinggir sungai Syir, dia mencari perahu untuk menyeberangkan anak buahnya, tetapi tidak berhasil. Semua perahu sudah dikuasai oleh musuh, sehingga mereka terpaksa menunggu selama beberapa hari di tepi sungai itu, sejak bulan Safar. Pada suatu hari, saat bermimpi melihat angkatan berkuda pasukan muslimin menyeberangi sungai Dajlah sampai selamat ke daratan, maka ia pun bertekad bulat akan menyeberangkan pasukannya walau apapun yang akan terjadi sebagai

takbir dari mimpinya tadi. Lalu kemudian semua prajurit dikumpulkannya dan diperintahkan supaya membaca yang artinya, "Kami mohon kepada Allah dan kami berserah diri kepadanya. Pelindung kami adalah Allah dan Dia adalah sebaik-baik tempat berwakil. Tidak ada daya dan kekuatan selain Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung." Kemudian setelah membaca doa itu, pasukan pun menyeberangi sungai sambil mengarungi arus yang deras, dan seolah-olah mereka berjalan di atas daratan sehingga selamat sampai ke seberang. Pasukan Persia yang menyaksikan peristiwa itu tercengang dan mereka merasa kecut karena semuanya itu di luar dugaan mereka sama sekali. Mereka pun melarikan diri kucar kacir tanpa memperdulikan barang-barang yang ditinggalnya. Maka pasukan muslimin di bawah komando Sa'ad memperoleh kemenangan gilang gemilang, berhasil menduduki Madain dan istana kaisar dan menguasai segala isinya. Penduduk Madain menganggap pasukan muslimin itu terdiri dari jin-jin manusia. Menurut Abu Nu'aim dari Abu Bakar bin Hafsah bin Umar, adapun yang mendampingi Sa'ad dalam perjalanan di atas air itu adalah Salman Al-Farisi. Waktu itu Sa'ad mengucapkan, "Pelindung kami adalah Allah dan Dialah sebaik-baik tempat berwakil. Demi Allah, Allah akan menolong walinya, akan menonjolkan kebenaran agamanya dan akan menghancurkan musuh-musuhnya. Jika prajurit-prajurit ini tidak ada yang durhaka dan tidak ada yang berdosa, tentu kebaikan pasti menang." Salman Al-Farisi berkata kepadanya, "Agama Islam ini masih baru. Allah menundukkan lautan kepada mereka sebagaimana Ia menundukkan daratan. Mereka mengarungi air, tetapi mereka tidak melihat ada air dari tepi pantai. Karena itulah mereka selamat sampai ke darat. Tiada seorang pun hanyut atau

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سبقت رحمته غضبا وبذلك عنده كتاب كتب والصلاة والسلام على سيدنا محمد Sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Allahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu likulli mu'minin wa mu'minatin hasana. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga besar almarhum Bapak Haji Hamim, sebab keluarga besar beliau malam ini kita bisa bersilaturahmi dengan seluruh para alim ulama, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggalkan tempat ini. Guru kita Kiai Haji Muhammad Amin Nur MA, besok pagi beliau akan berangkat menuju Jambi. Begitu juga segera meninggalkan tempat ini Al-Mukarram Kiai Haji Muammar ZA. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu beliau yang barusan disampaikan di hadapan kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadir malam ini para orang-orang soleh. Kehadiran orang soleh menjadi keuntungan bagi almarhum Bapak Haji Hamim. Sofyan bin Uyainah berkata, "Inda zikri ahli sholah tatanazzalur rahmah." Ketika disebutkan nama para orang-orang soleh, baik yang tidak ada namanya disebut maupun yang orangnya ada namanya tidak disebut, menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling berbahagia malam ini bukan hanya milik kita yang masih hidup, tapi kebahagiaan juga milik orang yang sudah tiada. Almarhum Haji Hamim malam ini istabsyaru, girang dia senang mendapatkan kiriman pahala dari berbagai macam bacaan yang telah kita baca. Satu huruf kata Nabi Al-Quran dibaca Allah Ta'ala balas 10. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, Allah Ta'ala balas satu hasanah. Satu hasanah itu sama dengan 10. Ini dibacakan Al-Qur'an setahun. Berapa kali khatam itu tadi Kiai Maturi dibilang? Luar biasa. Pahala begitu banyak didapat oleh almarhum. Pantas kalau malam ini dia girang. Girangnya orang tua yang sudah tiada menjadi doa bagi anak. Anak yang bikin acara seperti ini buat orang tuanya bukan makin kurang, justru semakin bertambah. Anak tersebut
bakal duduk dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Ma min rajulin razaqahullahu ta'ala malan tsumma barra li walidayhi kana ma'i fil jannah." Anak yang Allah Ta'ala kasih rezeki, rezekinya dia buat bikin sedekah seperti malam ini, maka itu anak nanti bersama Rasulullah di dalam surga. Maka beruntung anak yang masih punya orang tua, punya kunci surga. Rugi anak yang masih punya orang tua tetapi tidak bisa menyebabkan dia masuk surga. Ada orang tuanya sakit, kagak ditengokin. Sampai pulang ke rumah, kagak juga nongol tuh anak. Sampai dikirimin salam, "Mana sih abang lu? Gua udah pulang, gak dateng juga." "Dateng juga nih, kagak enak si Udin." Itu orang tua boleh capek-capek besarin, ngelahirin. Begitu dia sakit, anak gak nengokin, setengah sakit hatinya. Anaknya datang, kagak sedikit pun mukanya bergerak buat melihat tuh anak yang kagak nengokin. Takut. Disumpahin nama orang tua, ini anak berusaha untuk bisa membujuk orang tua yang baru pulang. "Bu, ibu pengen apa? Habis sakit, barangkali mulut antak pengen makan apa, sebut saya cariin." "Mulut gua asem, pengen makan pecak tai burung dara." Saking pengen dapat kesenangan dari orang tua, dicariin nih. Udah dapat kira-kira satu piring, dia bungkus di daun pisang batu. Kalau buat mepes pisang batu, jangan pisang kepok. Kalau pisang kepok beset mulu. Daun pisang batu enak lemes. Udah dapat kira-kira sepiring, dia cariin dah tuh bumbu pecak, kasih cabai hijau, asam supaya kagak amis, serai dua, daun salam dua, garamnya yang rada banyakan. Digarang di genteng di atas kompor, daunnya udah rada layu, diangkat mateng, dibawa ke orang tua. "Ibu, yang ibu pesen apaan? Gua lupa, kan pepes tai burung dara." "Udah mateng?" "Udah." "Ya lu duluan dah, Din, cobain, Din." Si Udin nyobain, baru nempel di lidah, muntah. "Ngapa, Din, muntah, Din? Pahitnya, lu aja yang sehat pahit, apalagi gua." Rugi itu anak yang masih punya orang tua tetapi tidak bisa menyebabkan dia masuk surga. Kunci surga adalah orang tua, keramat di atas keramat. Maka menjelang Ramadan, jangan lupa datuh minta doa sama orang tua. Hadirin jamaah yang mulia, acara semacam ini tidak ada perbedaan pendapat di antara empat imam mazhab. Empat ulama dunia sepakat bahwa acara ini ada manfaatnya, ada pahalanya. Wattafaqu ala annal istighfara lil mayyiti waddu'a alahu was-sadaqa wal itqa wal hajja anhu yanfa'u. Wattafaqu, dan mereka berempat, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, sepakat apa mereka? Ala annal istighfara lil mayyiti, sesungguhnya membaca istighfar buat orang yang sudah meninggal dunia.
Nabi waktu baru nguburin sahabat enggak buru-buru pulang, diri di mesan. Kata Nabi, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun kepada Allah untuk saudaramu. Sahabat nanya, emang kenapa ya Rasul dimintakan ampun? Rasulullah menjawab, li'annahul an yus'alu, karena sebentar lagi saudara kita bakal ditanya oleh dua malaikat Allah. Kalau kita mintakan ampun, mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari hadis itu, kita begitu selesai nguburin, kita baca talqin dulu. Itu dalilnya. Wa du'a lahu, dan mendoakannya. Habis baca talqin, zikir, doa. Wa sodako, bikin sedekah. Habis nguburin siang jam 2, ntar malam ada sedekah. Kalau di kitab Al-Hawi, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, itu sedekah malam pertama namanya sodakoh sultanah. Karena dulu ngajinya gak pakai speaker, capek abis macul, ngajinya senderan sambil ngantuk. Pak Kiai Nur Ali bilang, sodakoh sultanah, pulang ditanya bininya. Kata Pak Kiai, sedekah apa tadi? Sedekah turun tanah. Namanya si sodakoh sultanah. Karena ngajinya ngantuk, ya kata sedekah turun tanah. Ya udah miring-miring dikit gak apa-apa. Asal jangan sodakoh patonahku. Wasodako, dan sedekah. Wal itko, memerdekakan budak. Wal hajja anhu, bikinin haji badal bagi orang yang sudah meninggal dunia. Yan pa'u, bermanfaat, ada pahalanya. Itu empat imam ulama dunia udah sepakat, enggak ada perbedaan, udah ikutin aja. Jangan segala imam samudra diikuti. Dia mah bukan bikin fatwa, bikin bom. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Nihayatuz Zain, jika kamu tidak punya potensi untuk menjadi mujtahid, wajib hukumnya taklid kepada empat imam tadi dalam urusan ini. Udah jangan pakai nanyain dalil. Empat imam udah sepakat. Kita mah gak bisa apa-apa. Ikutin aja. Maka haul itu memiliki tiga manfaat. Pertama buat almarhum Haji Hamim. Yang kedua buat Dedi dan adek-adeknya beserta seluruh keluarganya. Yang ketiga buat kita. Dari seluruh bacaan yang malam ini telah kita baca, pahalanya tumplek ke tempat, ke makam orang tua almarhum Haji Hamid. Dari ayat kursi yang dibaca oleh guru kita tadi dalam tahlilnya Kiai Haji Muhammad Amin Nur. Sekali baca ayat kursi, kata Nabi, man qara'a ayatal kursi wa ja'ala thawabaha li ahlil kubur, adkhalahullahu ta'ala fi kulli qabrin mu'minin minal masyriq ilal maghrib arba'ina nuro. Siapa yang membaca sekali ayat kursi diniatin pahalanya untuk almarhum Haji Hamim, Allah Ta'ala sampaikan itu pahala kekuburannya. Bukan hanya dia yang dapat, fi kulli qabrin mu'minin, pada setiap kuburan orang mukmin. Minal masyriq ilal maghrib arba'ina nuro, 40 cahaya. Satu kali ayat kursi ini berapa orang yang baca? Sebanyak itu pahala didapat oleh almarhum.
Makanya yang datang tahlil banyak sesuai amal beliau waktu hidup banyak. Nah, kita nih yang masih hidup jangan sampai nanti nyesel. Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya membagi manusia di hari kiamat ada tiga tuh. Yang paling menyesal, yang menyesal, dan menyesal. Ada tiga. Yang paling menyesal orang kafir.

0: gua pulang nih. Itu tandanya takut masuk neraka. Itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik berada di neraka jahanam khalidina fiha selama-lamanya. Waktu hidup di dunia perasaan lapar ada, perasaan aus ada, kembali menjelma di neraka. Dia minta makan, dia minta minum kepada Allah, dikasih makanan zakum. Inna syajarata zakum tu'amul athim kal muhli yaghli fil butun ka ghalil hamim. Itu makanan penduduk neraka namanya buah zakum, kelihatannya lezat, kelihatannya nikmat. Begitu dimakan seluruh isi perutnya keluar, perutnya terkelupas, menjerit, menangis. Ya Rabb, bukan ini yang kami minta, kata Allah, yang telah kami haramkan di dunia telah kau halalkan. Sekarang makan ini nih, enggak ada lagi yang lain. Kulitnya terkelupas, isi perutnya keluar, dijadiin lagi. Kulama nabijat juluduhum badalnahum ghairaha liyadukul azab. Perutnya keluar, dagingnya mental, kulitnya terkelupas, dibikinin lagi, dikejak baru lagi, minum lagi, meledak lagi. Wayaqulul kafir ya laitani kuntu turaba, ya rab, jadiin abu aja dah saya. Kata Allah, enak aja lu mau jadi abu. Abu neraka aja lu gak kasih. Itu yang paling menyesal. Yang kedua yang menyesal. Wa amman khaffat mawazinuhu fahuwa fi isatir radiyah. Yang menyesal nanti yang ringan timbangan kebaikannya ada di neraka hawa. Wama adraka ma hiya narun, api yang panasnya sangat luar biasa. Nyesel. Yang pertama yang paling menyesal, yang kedua yang menyesal. Timbangan kebaikannya dikit. Hidup di dunia, sholat Jumat, sujada doang sama tasbih dibawa. Duit kagak. Kotak amal lewat pura-pura husuk, wiridan. Mata merem, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang kanan dibuka dikit, masih jauh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makin dekat, astagfirullah, astagfirullah. Udah lewat, mata kiri dibuka, alhamdulillah. Kita malaikat sambil geledek loh. Wiridan doyan, amal kagak mau. Emang masih ada saudara kita kalau dalam urusan ibadah yang kagak pakai materi, rajin. Sampai ngajak-ngajak orang, ayo sholat jamaah, ayo sholat jamaah. Ibadah yang gak pakai materi, rajin. Sampai minjem masjid orang 3 hari buat iktikaf. Girian disuruh amal, kagak, pelit. Pelit kan sifat penghuni neraka, baik sifat penghuni surga. Inna Allah Ta'ala ja'ala bani Adam ala thamani khisalin. Allah Ta'ala menjadikan manusia dengan 8 sifat. Arba'un li ahlil jannah wa arba'un li ahlin nar. 4 sifat untuk penghuni surga. Yang pertama, wajahnya manis, tangannya murah, ngomongnya enak, hatinya bertakwa. Sifat penghuni surga. Makanya umat-umat dahulu, nabi-nabi rasul terdahulu iri sama umat Nabi Muhammad. Umurnya pendek, pahala ibadahnya mengalahkan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu umurnya 500 tahun, 700 tahun. Umat Nabi Muhammad ma baina sittin wa sab'in, antara 60-70. Kalau orang dulu mah lebih dari 70 nih yang ada di depan orang dulu semua nih. Makanya pada panjang-panjang, kalau ini kan orang sekarang. Yang makan bayam kangkung udah pakai kimia, penyakit banyak. Maka orang sekarang kagak panjang, 45 mati, 55 mati. Jarang yang sampai 70. Ustaz Jepri Al-Bukhari baru 40 tahun lebih 13 hari. Mana anaknya masih kecil-kecil. Mana istrinya. Gua nanya mana istrinya. Tahu Allah. Yang ketiga menyesal, enggak pakai yang, enggak pakai paling. Siapa yang enggak pakai yang nih, menyesal doang. Fa amman thaqulat mawazinuhu bahwa fi isatir. Orang yang berat timbangan kebaikannya hidup di dalam keredoan Allah, ada di sorga, nyesal. Ya Allah, kalau saya tahu pahala puasa Sa'ban begini, saya mau puasa terus seumur hidup. Ya Allah, kalau saya tahu pahala sholat subuh berjamaah, enggak kesiangan dah saya. Ini masih banyak yang kesiangan, masih masuk surga juga. Misal, kayak orang kawin umur 40, temennya udah punya anak 3, dia baru kawin. Lewat malam pertama seminggu ditanya, gimana lo kawin? Ngajok gue. Kalau gue tahu enak kawin dari dulu aja gue kawin. Gue baru ini ngerasain gerah dari jempol kaki. Atau Ustaz Maturidi. Nah emang gerah dari telapakan kaki duluan kan? Ya Allah, itu menyesal. Jangan sampai menyesal. Besok malam Senin nisfu sya' Yasin 3 kali. Kenapa 3 kali Yasin? Supaya ntar Ramadan baca Quran kagak kaget. Nggak ribut kebanyakan. Wah udah 6 lembar nih. Kagak Yasin aja 3 kali kuat. Puasa sunat supaya ntar Ramadan puasa nggak kaget. Sebab makan sahur hanya untuk kekuatan 7 jam di tubuh manusia. Kalau makan jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kebanyakan orang puasa sakit perut jam 10 pagi. Makanan habis. Makanya tukang ketoprak bukanya jam 9, jam 10 tuh. Pasang hordeng, palanya kelihatan. Badan gak kelihatan, kaki yang kelihatan. Lalu apa yang memberikan kekuatan sampai waktu buka? Satu, nilai keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, lemak. Ini lemak membantu kekuatan fisik yang sedang berpuasa sampai buka puasa, sampai waktu maghrib. Makanya ketika selesai Ramadan, Syawal, timbangan berat badan kita berkurang 3 kilo. Lemaknya buat nambel waktu sampai maghrib. Beruntung yang gemuk ada Ramadan. Beruntung yang gemuk ada Ramadan. Kesian yang kurus. Itu nabi-nabi, rasul-rasul, umat-umat terdahulu pada iri sama umat Nabi Muhammad. Umurnya pendek, nilai pahala ibadahnya banyak. Sholat 5 waktu, pahala 50 waktu. 2 rakaat pakai siwak. Sama dengan 70 rakaat kagak pakai siwak. Besok terawih pakai siwak. Agak punya, boleh pakai ujung lengan baju. Sayang lengan baju, boleh pakai ginian. Pakai ginian sayang, ujung kain boleh. Ujung kain sayang, ujung baju sayang, lengan baju sayang, boleh minjem telunjuk orang yang di sebelah. Dapat pahala siwak juga. Hah? Terus. Saya tahu udah. Ah terus. Enggak, dia kalau udah ngeliatin saya udah dah. Terus ini. Itu pada iri umat-umat terdahulu sama umat Nabi Muhammad umur pendek, pahala ibadah mengalahkan mereka yang umurnya 700 tahun. Maka Nabi Rasul terdahulu pada minta berhenti jadi Nabi. Pada mau jadi umat Nabi Muhammad aja. Nabi Musa yang punya mukjizat tongkatnya bisa membelah lautan. Bila ditancapkan di bumi keluar air, umat Nabi Muhammad kagak kalah. Bisa pada bikin sumur. Kagak pakai tongkat. Nabi Nuh bisa bikin perahu. Perahunya ngambang di atas air. Waktu umatnya yang membangkang, anaknya si Kanan yang melawan, begitu ditenggelamkan oleh Allah, kata Nabi Nuh di atas perahu, ya bunayyar kam ma'ana, hai anakku sini nak, naik di atas perahu. Enggak, sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma', saya mau naik ke atas gunung aja pak. Enggak bakalan, air sampai ke gunung, kelelep tuh gunung. Nabi Nuh tetap ngambang. Nabi Nuh bisa bikin perahu, umat Nabi Muhammad bisa bikin perahu, bukan hanya ngambang di atas air, bisa tenggelam di dasar laut samudra, bahkan bisa terbang di angkasa. Nabi Sulaiman bisa ngomong sama binatang, kita juga pada bisa. Isawa ngomong sama binatang, cangcorang, cangcorang, rumah lu di mana? Cang corang nengok. Nabi Sulaiman bisa ngomong sama binatang, bisa ngomong sama semut. Maka ada surah, surah semut. Bukan surah semut namanya. Itu surah di dalamnya ada cerita dua komunikasi makhluk Allah yang berbeda jenis. Semut sama Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, ya ayyuhan namlud khulu masakinakum. Hai semut, masuk, masuk, masuk. Eh semut nanya, ya Nabi Allah, ada apa saya disuruh masuk? Ntar banyak orang mau lewat sini. Tumben-tumbenan ya Nabi Allah, siapa itu? Itu tim penyidik dari KPK. Oh, menyelidikin apa itu? Ada rumah gede. Dicurigakan orangnya terlibat dalam kasus impor daging. Kata semut, ya Nabi Allah, daging semut. Bukan, daging semut mah pedas. Nabi Sulaiman bisa ngomong sama semut. Umat Nabi Muhammad di Jakarta ada pasar pramuka, pasar burung. Asal pagi tuh, murai Medan. Warna dua, hitam coklat. 2,5 juta. Itu beo diajarin. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu beo, assalamualaikum aja 3 juta harganya. Berak, agak cebok. Agak sembahyang, assalamualaikum 3 juta. Tahu ini gue berapa ini? Ya Allah, kehebatan umat Nabi Muhammad. Maka orang yang beriman di dalam dunia, di dalam kuburan, di alam akhirat dimuliakan oleh Allah. Idza matal mu'min fi qabrihi raudatun khadra. Orang yang beriman umat Nabi Muhammad bila meninggal dunia, kuburannya Allah Ta'ala jadikan taman, taman yang hijau. Makanya kita kalau punya duit banyak mau ke puncak aja tuh. Kenapa? Pemandangannya hijau. Apalagi kalau jalan malam ada yang ngawe. Wa yuwassi'u lahu 40 dhira'an. Itu kuburan umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah digedein 40 hasta. 40 hasta 40 meter. Makanya orang dulu tingginya 7 meter, lebar dadanya 4 meter. Udah gak pakai dipikirin, walaupun kalau perempuan 4 meter dadanya. Kayak dipikir. Pokoknya kalah aja Melinda D. Melinda D yang terlibat korupsi. Buat nyuntik payudaranya aja sebulan itu 30 juta. Sebelah doang 30 juta. Setiap bulan. Maka gedenya beratnya 7 kilo sebelah. Tahu aja tahu. Nah kan baca koran. Digedein kuburan hamba Allah yang beriman 40 hasta. Ya Allah. Makanya waktu ziarah di Jeddah tuh di makam Siti Hawa panjangnya aja 60, lebar 40. Tuh hadis Nabi menjelaskan di dalam kitab At-Tadzkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah Al-Imam Al-Qurtubi bab Janaiz. Hadirin jamaah yang mulia, berbahagia beruntung orang tua meninggal dunia melahirkan meninggalkan anak-anak soleh. Ada anak soleh, ada anak pinter. Dua-duanya bisa jadi pejabat. Anak soleh bisa, anak pinter juga bisa. Cuman doanya beda waktu dilantik. Kalau anak soleh jadi pejabat, selesai dilantik doanya nawaitu sauma ghadin. Dia puasa dari barang yang bukan miliknya, gak bakal diambil. Kalau anak pinter jadi pejabat, selesai dilantik, Allahumma barik lana bima rozaktana, apa jadi makan. Makanya tinggalin udah pinter juga, soleh juga. Tinggalin warisan ilmu. Al ilmu khairu miratsin, ilmu itu adalah sebaik-baiknya warisan. Dia yang bakal bacain doa kita. Orang soleh mimpi melihat seluruh penghuni kuburan keluar dari kuburannya. Begitu keluar dari kuburan pada berebut makanan di pojokan. Ada satu yang gak berebut, duduk manis di atas kuburannya. Itu orang soleh nanya, kenapa kamu kagak berebut? Ana ghaniyun an dzalik, aku udah kaya, gak perlu berebut. Kaya dari mana? 5 kali sehari anakku ngirimin. Habis sholat astaghfirullahalazim li waliwah. Anak soleh. Ntar baca yasin pahala buat orang tua, dapat lagi. Baca doa orang tua, dapat lagi. Anak soleh salamannya aja beda sama kiai. Anak soleh. Ada seorang Asy-Syairul Kabir, Uduli Al-Baghdadi. Dia menulis dalam risalahnya, ya ahibba'i, lau muttu ana walam uqabbil yadaihil barakataini fasna'u min turabi qabri kuban. Wahai orang yang aku cintai, seandainya aku keburu mati, belum sempat mencium dua tangan Rasul yang penuh keberkahan. Dalam suatu ghazwah peperangan, 1500 tentara haus, itu jari tangan Rasul mengeluarkan air. 1500 orang minum air yang keluar dari jari tangan Rasulullah. Itulah air yang paling mulia di dunia. Air yang mulia ke dunia nomor 2 air zam-zam. Yang ketiga Summan Nilu, sungai Nil, air sungai. Kalau aku belum sempat mencium tangan Rasul, aku keburu mati, itu tanah kuburanku bikinin gelas. Kalau udah jadi gelas, isiin air, bawa kepada Rasulullah. Ntar gelasku yang dibuat dari tanah kuburanku dipegang Rasul, seakan-akan aku telah berpegangan kepada Rasulullah. Ketika gelas itu yang sudah diisi air, diminum Rasulullah, bibir gelasku nempel di bibir Rasul yang mulia, seakan-akan aku telah mengecupnya. Sedemikian cintanya seorang sahabat kepada Nabi. Mau cium tangan aja kagak dapet-dapet. Sampai dia berpesan begitu. Anas bin Malik, pembantu Rasul, itu tangannya direbutin, diciumin sama sahabat-sahabat. Karena Anas bin Malik setiap hari selalu bersentuhan dengan Rasulullah. Imam Syafi'i nyiumin tangan dan baju muridnya. Ya Allah, Imam Syafi'i nyium tangan muridnya. Imam Ahmad bin Hanbal diciumin tangannya, diciumin bajunya. Asyaihu yatabarraku tilmidihi. Itu guru yang lebih tua mengharapkan berkah, dia cium tangan muridnya. Ya Allah, cium tangannya begini. Ini anak kita sekarang pulang sekolah begini salaman. Ya Allah, tuh dikurang-kurangin kita kagak berasa. Kita nerima aja. Orang pada berani sekarang. Sifat Rasul aja dikurangin tinggal 3. Tinggal Siddiq, Amanat, Tabligh. Patonannya di KPK udah. Jadi malam ini berbahagia, beruntung orang tua meninggal dunia, di belakangnya anak-anaknya yang soleh, yang tiada henti selalu berdoa, mengirimkan berbagai macam pahala dari bacaan-bacaan yang kita baca. Mudah-mudahan malam ini seluruh bacaan yang telah kita baca diterima Allah, pahalanya disampaikan kepada almarhum Haji Hamim, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inna kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya.

tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu apa itu, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen. Ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu apa itu, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah

0: Ibtidaiyah dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotik-apotik, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Muqawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu kejahatan atau dosa adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri iya, gitu enak.
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Ayam nangis rasanya di sini banjol di betis sama di pemerintah. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di banjol sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Sebenarnya udah 80% kan udah. Ya anak kan sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau salat, enggak pernah ngerasain sakit, enggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak ya, saya juga semua udah. Tapi sekarang apa ada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau orang-orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya, atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu, atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu, yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu, Pak?
3: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. Kalau 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya, Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adan Adpis Umar kepada Nabi.

0: Bapak,
1: apa sih ya kegembretan aja?
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812 9

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
0: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
0: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
0: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
0: Lahir 48?
1: Iya.
0: Berarti sekarang udah berapa ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
0: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
1: gagah.
0: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
0: Jadi, Kong, dari Muara Gembong, jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
1: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Attaqwa. Punya obat gini. Ini.
0: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu, pengen beli obat. Bulan 10 kemarin tuh.
0: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
0: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
0: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
0: Griming-griming.
1: Baik.
0: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
0: Oh, rasanya griming-griming
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
0: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
0: Iya.
1: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
0: Mendingan gitu. Jadi, ya. Ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
0: Bulan
1: 11.
0: 11.
1: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
0: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
0: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
0: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
1: Kurang lebih sebulan
0: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
0: Enak gitu.
1: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Beli anu bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
0: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
0: Kata tetangga.
1: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
0: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, buktiannya.
0: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
0: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
0: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketika kita ruku, kita katakan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu Maha Suci Allah yang Maha Besar. Kemudian kita sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang Maha Tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin itu kan? Kok ngampakin?
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan sih lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Kan? Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue kong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongko lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah madyak menti manusia nih sang emang malah wang yang hilep boy kayak lawang kembu dek madyak
2: woi siapa kue
1: beli ketengar karo suaranya reang apa cicike
2: ya wis mene mancing
1: mancing bu apa kalau lawangnya dibuka orang wang bener
2: mancing dewek bae didorong lawangnya orang awaknya lagi mburasane iki
1: lah hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa tiak
2: itu sirat-sirat bejekan lara banget sikil pada linu padang greges awakku
1: kecil mawon dek ada kayak konon mah kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA
2: bio apa sih?
1: Bio HSA singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia aja maning penyakit sing cempleng-cempleng penyakit sing wis kronis gadek mari bakal nganggo bio HSA ma
2: pahit beli cik
1: la ilaha illallah paing ana penyakit yang ngumprang baik wis kode tua kaya konon ga wedi bening singaran pahit tak suntik lambene tantung kaya konon ku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, walkadhimina alghaidha. Yang ketiga, walafina minas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya ya kita nggak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya setelah puasa kok malah semakin pelit. Setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. dikit marah, dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujub riya takabur sum'ah, berarti harus diperbaiki.
7: AM 1368.

0: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
1: Badan pegelinu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran, sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
5: Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
4: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, di antaranya berbanyak baca salawat, disunah.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu'mi nabilahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 081-21-361-8108 atau 021-328-16800.

Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut. Mengatasi herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami.

0: Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqua di Komplek Pondok Pesantren Attaqua Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al, bersama dengan hamd. Dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada tiga unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
1: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

Sofyan Thauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya di hadis yang lain beliau mengatakan, "Kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu." Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari, namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari, namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Dailami.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: ako. Sabi, lumaya na kayo mga tagad.
1: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
2: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
5: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
4: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
5: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
4: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
6: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
7: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
8: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman, ya, jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur, ya, alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa, orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
7: Dari Pondok Pesantren Attaqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah Attaqwa.

Salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

sembunyi engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam. Kalau yang tidak terlihat oleh pandanganmu engkau tiadakan, bersiaplah jatuh tertabrak olehnya.

0: Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wabussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri,

0: Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amsalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaa'an bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhim mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus-menerus.
1: Wa fakihatin katsirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatun minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatun minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimali ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: Wa

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'unal awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Fama minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasyaribuna 'alaihi minal.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasyaribuna syurbal hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan unta.
1: Unta wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Sadaqallahul azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kiat-kiat khusyuk dalam salat. Hampir semua kaum muslimin muslimat di negeri ini melakukan atau menegakkan salat. Tetapi sedikit saja dari kaum muslimin muslimat di negeri ini yang merasakan nikmatnya salat. Semestinya salat itu membawa perubahan dahsyat dalam kehidupan kita. Dari diri, keluarga, hatta negeri yang mayoritas dihuni oleh umat Islam yang insya Allah sebagian besar salat. Membawa kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Di negeri ini banyak sekali maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang muslim padahal mereka salat. Korupsinya, penipuannya, maksiatnya, sogok menyogoknya, padahal mereka salat. Bukan karena salatnya yang salah, tapi karena mereka yang belum khusyuk dalam salatnya. Nah, betapa pentingnya kehusuan salat merubah seseorang, inilah yang menjadi pokok bahasan kita kali ini. Bahkan kehusuan salat menjadi kebutuhan setiap kita. Dan ini yang terus menjadi pertanyaan-pertanyaan, bagaimana supaya khusyuk? Ikhwatillah rahimakumullah. Bahasan ini juga tidak sepenuhnya menjamin bahwa dengan mendengar tausiah ini pasti salat kita akan khusyuk. Minimal kita mengetahui kelemahan-kelemahan ketidakhusyuan salat kita selama ini. Mudah-mudahan dengan mengetahui kelemahan kita segera memperbaikinya. Perlahan insyaallah kita akan menikmati salat. Lalu berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia. Sebelumnya kita harus tahu mengapa kita sulit sekali khusyuk dalam sholat selama ini. Pertama, karena kita sangat mencintai dunia. Sehingga perasaan, pikiran kita dikuasai oleh dunia. Bahkan itu menjadi wirid kita. Walaupun di mulut ini membaca bacaan sholat, tubuh ini bergerak dari takbir, ruku, sujud, salam, tapi hati, pikiran, perasaan kita selalu ke dunia. Sampai-sampai kata Nabi, yansakam rakatalak, dia lupa berapa rakaat ia sholat. Begitu kuatnya pengaruh dunia pada dirinya. Orang yang sangat mencintai dunia, dia akan sulit sekali khusyuk dalam sholat. Sehingga masalah-masalah dunia pun menjadi pikiran dalam sholatnya. Atau boleh jadi kalaupun dia sholat hanya untuk kepentingan dunia. Kemudian yang kedua, niat yang tidak sungguh-sungguh, niat yang tidak ikhlas. sekedarnya saja untuk menggugurkan kewajiban. Kamu kusala menegakkan sholat dengan perasaan malas. Kebiasaan mengulur-ulur waktu sholat, kalaupun sholat cepat, buru-buru meninggalkannya, tidak betah di rumah ibadah, di masjid, musalla, cuek dengan panggilan Allah. Ini menunjukkan niat yang tidak tulus. Sekedar, kalau sekedar menggugurkan kewajiban, sekedar sholat, maka dampaknya pun sekedar tidak membawa perubahan apa-apa. Kemudian, yang ketiga, dosa vertikalistik, dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita terus melakukan perbuat dosa kepadanya. Tidak amanah, kurang syukur, maksiat, kezaliman, berkeluh kesah terus atas segala takdirnya, padahal semua takdirnya terbaik. Apalagi sampai melakukan syirik. Nauzubillahi min dzalik. Dosa-dosa besar ini kepadanya, dan itu membuat salat kita tidak khusyuk karena menjadi hijab, menghalang hubungan kita dengannya. Kemudian yang keempat, dosa horizontalistik, dosa antar kita, menyakiti keluarga, kawan, tetangga, hasud, fitnah, ghibah, mencuri, menipu, ingkar janji, memutuskan tali silaturahim. Dosa-dosa antar kita ini mempengaruhi kehusuan kita dalam salat. Itu pun kan menjadi hijab hubungan kita kepadanya. Yang kelima, masih melakukan perbuatan maksiat, ngotot dengan maksiat, salat-salat rajin tapi maksiat juga tekun. Di atas hamparan sejadah Allahu Akbar, di musala Allahu Akbar, di masjid Allahu Akbar, tapi di kantor, di hotel, di lapangan nafsu akbar. Di mulut bertasbih, bertahmid, bertahlil, bersolawat, yasinan bahkan, tapi di mulut juga menyakiti saudaranya, memfitnah, menggibah, gosip. Dan itu dilakukan terus-menerus, bagaimana mungkin bisa khusyuk salat itu? Tidak membawa perubahan apa-apa. Kemudian, yang keenam, mengapa sulit sekali khusyuk dalam sholat? Karena najis, baik najis zatnya atau najis cara mencarinya yang dikenal dengan sebutan rijsun. Najis badan, najis pakaian, najis tempat. Badan kotor, apalagi bernajis, atau pakaian kotor, atau tempat, tidak akan khusyuk sholat. Baik badan bersih, pakaian bersih, kalau tempat kotor, bau, jorok, sulit untuk khusyuk. Tempat bersih, pakaian bersih, badan kotor, atau badan bersih, tempat bersih, pakaian kotor, sulit sekali untuk khusyuk. Atau rijsun, ada najis zatnya seperti maaf, anjing, babi, alkohol, jelas haram. Nah sekarang rijsun, cara mencarinya berdusta, menipu, sogokan, korupsi. Mungkin yang dimakan zatnya halal, tahu, tempe, ayam, tapi karena cara mencarinya dengan berdusta, menipu, korupsi, maka tak ubahnya seperti anjing dan babi. Dimakan, maka dia akan menjadi najis rohani, air rijsum, dan itu mengundang kekuatan syaitan masuk pada dirinya. Dia membangun gang-gang syaitan pada tubuhnya. Ini pun tidak akan bisa khusyuk karena kita mendekati Maha Suci sementara kita kotor. Atau hak-hak Allah yang tidak kita tunaikan dengan zakat, dengan kewajiban-kewajiban nazar kita, atau hak-hak fakir miskin, yatim piatu yang kita abaikan. Kita belikan makanan, Kita makan jadi darah, jadi daging, jadi mata, jadi telinga, jadi kaki, jadi tangan, jadi semua gerak tubuh kita. Sesuatu yang tidak halal tidak akan bisa mendekatkan diri kepada maha halal, maha bersih, maha suci. Kemudian, mengapa sulit sekali khusyuk dalam salat? Karena kita tidak memahami bacaan, makna, hakikat salat yang kita lakoni selama ini. Padahal salat itu dialogis antara makhluk dengan khaliknya. Bagaimana kita bisa berkomunikasi, berdialog dengan nyaman, dengan baik, kalau kita tidak memahami bahasa dialog? Tidak bisa tidak, harus paham minimal bacaan salat. Kemudian, banyak hal-hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia yang kita lakukan. Bahkan kita melakukannya saat-saat menjelang salat. Orang yang berlama-lama nongkrong depan televisi sulit sekali khusyuk dalam salatnya. Coba sore-sore nonton telenovela menjelang maghrib, begitu maghrib salat nggak akan khusyuk itu, karena kita sudah nongkrong satu jam, setengah jam, itu sudah masuk ke dalam pikiran perasaan kita, lalu kita salat terbawa pikiran perasaan kita. Atau saat-saat kita mau buang hajat misalnya, kita paksakan untuk sholat dulu. Bagaimana mungkin kita bisa khusyuk sholat sementara ada hajat yang lebih-lebih utama saat itu, hajat jasmani kita yang harus kita tunaikan. Kemudian, mengapa sulit sekali kita khusyuk? Karena setan terus menggoda kita, dan tidak pernah setan berhenti menggoda kita. Dari ketika mendengar azan, kita sholat, terus digoda. Saat sholat pun dikacaukan pikiran kita, selesai sholat pun dibuatnya kita buru-buru, baru digoda lagi selesai sholat itu dengan perbuatan-perbuatan maksiat, kezaliman. Terus menerus ia menggoda kita, tidak pernah berhenti menggoda kita sampai kita kacau dalam sholat, atau bahkan sampai kita meninggalkan sholat. Ikhwafillah rahimahumullah. Ini diantara penyebab ketidakkhusyuan sholat kita selama ini. Kita akan bahas kiat-kiat khusyuk

Akbar. Kiat-kiat khusyuk dalam salat. Yang pertama, cintailah Allah dengan sepenuh hati. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta, tak kala disebut namanya, bergetarlah hati kekasihnya, bergetarlah hati kita. Jangankan sholat, sebelum sholat pun kita sudah bahagia, karena kita akan menghadap kekasih kita, subhanallah. Ada pengkondisian batin sebelum sholat. Karena apa? Menghadap kekasih. Gimana sih kalau kita menghadap kekasih? Kita siapkan lahir batin kita dengan kebersihan, dengan keindahan, kerapian, wangi. Subhanallah. Dan kita pun menikmati setiap bacaan, setiap gerak. Bahkan ingin berlama-lama. Tidak mau buru-buru. Tidak mau cepat-cepat berpisah. Karena itu azan bagi orang yang sangat mencintai Allah. The nice song. Nada musikal batin yang terindah. Subhanallah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ini hambamu datang bermuajahah kepadamu ya Allah. Engkaulah pencipta langit dan bumi. Hanif muslim, tunduk patuh padamu hai Allah. Dan aku tidak sekali-kali berbuat syirik kepadamu. Tidak akan mensyirikatkanmu dengan apa dan siapapun. Kecuali hanya engkau ilah Rabb Malik Khalik alam ini. Engkau kekasihku. Subhanallah. Yang kedua, dampak dari kita cinta kepada Allah adalah ikhlas. Ikhlas. Pamrih-pamrih, tapi hanya kepada keridoannya. Tidak untuk siapa dan apa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Subhanallah. Yang kita lakukan benar-benar karenanya. Karena nikmat-nikmatnya yang subhanallah Allah berikan kepada kita. Terutama kenikmatan, kesempatan menghadap padanya. Karena itulah kita pun menegakkan bukan hanya yang wajib-wajib. Hatta yang sunnah, bukti keikhlasan kita, bal nawafil. Kita tegakkan. Karena kita sangat mencintainya, sangat membutuhkan keridoannya. Kekasih itu kan ingin selalu mencari perhatian kekasihnya. Begitulah orang-orang beriman yang mencari keridaan Allah. Sampai-sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi, tatkala aku memperhatikan hambaku bin nawafil, ia berusaha mencuri hatiku dengan sholat-sholat sunnah, tahajud, sehingga matanya mataku, telinganya telingaku, pendengarannya pendengaranku, aku mencintainya. Karena apa? Semua digerakkan anatomi tubuhnya bergerak untuk mencari keridhaan Allah. Ikhlas. Tidak dibuat-buat, tidak ada intrik-intrik, tidak retorika, tidak sekedar bacaan, tidak sekedar gerak, tapi gerak yang bernyawa, ucapan yang berisi. Ikhlas. Nikmat sekali sesuatu dilakukan dengan ikhlas. Lagi asik kita dengan dunia, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, karena ikhlas. Serta-merta kita tinggalkan dengan senang hati. Lainkan yang dengan tidak ikhlas mungkin kecewa dengar azan. Ya azan, ini malah menanti-nantikan azan. Pribadi ikhlas, pribadi yang menyenangkan, senang dengan panggilan Allah. Tidak ada beban, tidak berkeluh kesah. Menyembah Allah seakan-akan melihat Allah tidak mungkin. Instrumen mata ini terbatas, hasil jangkauan mata juga terbatas. Bagaimana mungkin mata melihat sesuatu yang mutlak? Mata melihat mata sendiri tidak pernah sanggup
Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kalau kamu tidak sanggup melihat Allah dengan mata kepalamu, maka gunakan mata hatimu, keyakinanmu bahwa Allah melihatmu, Allah menatapmu, Allah memperhatikanmu. Asy-Syu'ara 218-219. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis-sajidin. Allah memperhatikanmu, menatapmu, mendengarmu tatkala kau berdiri, ruku, bolak-balik dari ruku, iktidal, sujud, berdiri, duduk sampai salam. Kau senantiasa dalam perhatian pendengaran tatapan ilahi. Subhanallah. GR-nya kita hanya untuk Allah. Gimana gak GR, orang ditatap, ditonton. Indah. Apalagi kalau kita menegakkannya di tengah-tengah malam, yang orang lain lelap dalam peraduan tidur. Itulah bukti kecintaan kepada Allah, keikhlasan kita mencari keridoannya. Dan itu buah dari ihsan. Orang yang beriman kepada yang gaib banyak melakukan amalan yang gaib. Di antara amalan gaib, amalan ihsan, qiyamul lail, alimul ghaibi wasyahada. Sehingga geraknya sangat rapi, dari takbir, ruku, sujud sampai salam. Dia hayati, dia rasakan keindahan setiap gerak, setiap bacaan, karena diperhatikan, karena didengar. Subhanallah. Ini yang disebut dengan hati yang hadir. Indah. Tertata rapi gerak bacaan dalam salat kita. Bukan diintip, tapi ditonton. Kalau diintip kita gak sadar ada yang melihat kita. Tapi kalau ditonton kan benar-benar diperhatikan. Nah, perasaan kita ditonton, keyakinan kita dilihat olehnya, itu yang membuat gerak-gerik dalam salat kita tertata dengan rapi dan indah. Subhanallah. Kemudian wafat. Salat ingat kematian, kita akan berjumpa dengannya. Ailiqa'ullah, perjumpaan dengan Allah. Perhatikan Al-Baqarah 46. Al-khasi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, orang yang berkeyakinan berjumpa dengan Allah sebagaimana ia wafat, benar-benar akan berjumpa dengan Allah. Semua kita akan wafat, semua kita akan mati. Karena kita fana, tidak lama lagi kita mengalami sakaratul maut. Disinilah indahnya orang beriman dalam salatnya. Akhirat, kebangkitan, alam barzah, ai kubur, sakaratul maut, kematian tidak ada batas dengan dirinya. Itu yang membuat dia sungguh-sungguh beribadah, khusyuk sekali salatnya. Inilah salatku yang terakhir. Seakan-akan terakhir, aku akan wafat berjumpa denganmu. Berdiri masa muda, ruku setengah baya, sujud uzur, duduk bernikmat-nikmat, salam husnul khatimah. Sembahlah Allah seakan-akan engkau besok kau akan mati, atau seusai ibadahmu kau akan mati. Subhanallah. Ingatan kita akan kematian, itu membuat kita sangat khusyuk dalam salat. Apalagi mati pintu berjumpa dengannya, menambah khusyuk. Kita ingin membawa yang terbaik untuk Rabb kita. Karena itu kita menegakkan salat sebaik-baiknya, karena ini akan kita bawa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Subhanallah. Kemudian paham.
Sulit sekali khusus salat kalau tidak paham. Kuncinya adalah paham. Paham bacaannya, paham maknanya. Paham hakikat salat, rahasia-rahasia salat, tujuan salat. Antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kau mabuk sehingga kau benar-benar paham bacaan salatmu, mengerti lafaz salatmu. Bahkan ta'lam di sini berilmu, bukan hanya paham, bukan hanya mengetahui, berilmu tentang salatmu. Ya kayak orang mabok, gimana sih kalau enggak paham? Orang mabok itu berkata berbuat tidak sadar apa yang dikatakan, apa yang diperbuat. Namanya juga mabok. Banyak orang Islam ini salatnya salat mabok. Dia bertakbir, dia ruku, dia sujud, dia salam, dia baca Al-Fatihah, dia baca surah, dia baca tahiyat. Tapi karena dia tidak paham, ya tidak ada bekasnya, tidak ada dampaknya. Selesai itu ya selesai. Mungkin dia paling keras selesai salat mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Beban salat sudah selesai bagi dirinya. Bayangkan, dia tertekan mau salat. Dia tidak memahami salat.

Ikhwafillah rahimakumullah. Kita lanjutkan. Taat totalitas pada hukum Allah. Dan inilah buah dari salat yang khusyuk, taat kepada Allah. Tidak bisa tidak. Sebab kalau kita berdusta pagi hari, siang kita tidak akan khusyuk salat kita. Al-kadzib lam yakun khasi'an. Orang yang berdosa tidak akan khusyuk dalam salat. Apalagi berbuat maksiat, berbuat zalim, berzina, mabok, berjudi, durhaka, menyakiti istri, suami, anak-anak, orang tua, menyakiti kawan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu kalau dilakukan dengan baik, dengan benar, pemahaman, penghayatan, kemampuan salat sangat dahsyat mencegah diri penegaknya, pelakunya dari perbuatan keji, merusak dirinya, mungkar, merusak orang lain, membahayakan orang lain. Subhanallah. Selama ini kita akan cegah diri penegaknya, pelakunya dari perbuatan keji, merusak dirinya, mungkar, merusak orang lain, membahayakan orang lain. Subhanallah. Selamat.

ada bukti. Kemudian zuhud. Salat membuat orang itu zuhud, dan zuhud ini yang mendorong kita khusyuk dalam salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang tidak bermanfaat, yang sia-sia, kita tinggalkan. Maaf, terlalu banyak yang makruh kita lakoni. Nongkrong depan televisi, ngobrol ngawur ngidul, bercanda keterlaluan, tertawa terbahak-bahak, melihat aurat menatapnya, bahkan membaca bacaan yang tidak perlu. Ini sulit sekali membuat kita khusyuk dalam salat. Dan zuhud jangan diartikan orang itu harus kere, miskin, meninggalkan dunia untuk dalih akhirat. Tidak, Islam tidak mengajarkan itu. Zuhud, az-zahid laisa la yamliku dunya walakin la yamliku dunya. Yang disebut zuhud itu bukan orang yang tidak memiliki dunia. Justru dia miliki dunia, hanya dia tidak dimiliki oleh dunia. Dan itu bisa membuat dia khusyuk dalam salat. Tidak terprovokasi oleh setan dan kegenitan dunia ini. Sehingga kalau dia sudah takbir Allahu Akbar, Allah maha besar, maha kecil manusia, terjadi proses memperkecil diri. Kayak kita meninggalkan bumi, makin lama makin kecil, bahkan enggak ada bumi ini. Yang ada hanya keagungan, kebesaran Allah. Dan ini buah dari zuhud. Kemudian amanah. Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Amanah ini mendorong kehusuan dalam salat kita. Orang yang ingkar janji, orang yang khianat, orang yang banyak dusta, bagaimana mungkin bisa khusyuk salat? Lagi pula dampak dari kehusuan salat, orang itu akan amanah, jujur, tepat janji, tidak khianat. Aneh, orang sholat tapi kok ingkar, khianat dengan sumpahnya sendiri. Mestinya negeri ini gak ada koruptornya, tidak ada sobok menyogok. Kenapa? Mayoritas pejabat kita kan orang muslim, orang Islam, mereka sholat. Kalau mereka khusus sholatnya, mereka pahami rahasianya, hakikat sholat, mereka akan jadi orang-orang yang amanah. Mereka sholat tapi belum paham sholat. Bahwa sholat itu akan melahirkan pribadi-pribadi amanah. Karena kita berjanji, bukan berjanji kepada siapa-siapa, tapi berjanji kepada Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Apapun yang kau perintahkan, siap aku taat, siap melaksanakan, siap patuh, siap tunduk, totalitas. Mestinya wanita pun begitu memahami, siap diperintahkan berjilbab, siap berjilbab, tidak tawar-menawar lagi. Sami'na wa ata'na. Tidak mungkin joget memamerkan aurat, keterlaluan. Karena apa? Dia berjanji di hadapan Allah. Nah, karena kita tidak pahami, sehingga tidak melahirkan sifat amanah ini. Nah, orang yang terlalu banyak joget, banyak memamerkan aurat, tidak akan khusyuk salatnya. Karena buktinya sudah ada kemaksiatan yang dilakukan menunjukkan ketidakhusyuannya dalam salat. Jadi semakin jelas bahwa khusyuk itu jangan hanya diartikan saat salat, saat sebatas hamparan sajadah. Totalitas taat kepada Allah. Kemudian safwa, suci. Karena Allah Maha Suci dan Allah mencintai hamba yang selalu mendekatkan diri kepada Maha Suci dengan kesungguhan niat, suci niat. Suci cara mencari rezeki. Suci membelanjakannya, suci zat yang dimakan. Mensucikan diri. Melaksanakan hak-hak Allah, zakat. Semua dilakoni untuk mencapai kesucian itu. Dan Allah menyukai hambanya yang selalu ingin suci dan terus berusaha berikhtiar maksimal untuk meraih kesucian itu. Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatakhirin. Karena itu, kalau kita belum khusyuk salat selama ini, segeralah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perbuatan maksiat, kezaliman yang kita lakukan itu benar-benar menghalangi hubungan kita kepada Allah. Dengan bertaubat, yukaffir ankum sayyi'atikum, insyaallah Allah tutupi aib kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah sucikan

hati kita sehingga mudah menerima Maha Suci. Maha Suci senang sekali kepada kita. Kesenangan Allah, kecintaan Allah kepada kita diberikan kehusuan kita beribadah kepadanya. Perhebat istighfar. Tidak heran para aulia Allah sebelum salat itu memperhebat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, ampuni dosa hamba ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak Tuhan kecuali hanya Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau, aku ini zalim, hamba ini zalim. Ada pengkondisian. Sebelum sholat itu pembersihan diri. Kita harus suci badan, pakaian, tempat, bahkan rohani, batin kita harus suci, hati harus suci. Kemudian, kiat-kiat khusyuk berikutnya, halal. Halal yang dimakan. Zatnya, cara mencarinya, hak-hak Allah ditunaikan. Maaf, di tangan kanan, ini air yang bersih, jernih yang dapat kita minum. Di tangan kiri, maaf-maaf, ini gak nyaman nyebutnya air comberan. Tentu kita mau minum air yang bersih ini. Maukah minum air yang bersih, yang jernih ini? Harifin ambil setetes saja air yang kotor ini. Setetes saja. Mau gak? Tentu kita merasa jijik. Padahal cuma setetes. Sekarang mau gak diminum bekas sendoknya, lalu Arifin aduk ke air yang jernih, mau minum? Atau bekas sendoknya dicuci, lalu diaduk ke air yang bersih, masih ada perasaan jijikan? Begitulah pribadi orang-orang yang beriman. Jangankan banyak, sedikit setetes didekatkan pun sudah sulit ia merasakan untuk bisa meminum itu, untuk bisa nikmat rohaninya. Gelisah dia, meronta dengan hal-hal yang maksiat. Subhan. Tidak bisa tidak. Harus bersih. Apalagi kita menghadap Maha Bersih. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum. Kulu min thayyibat ma razaqnakum. Makan yang baik-baik, yang halal-halal dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang halal, thayyib, berkah. Ternyata, subhanallah, korelasi positif, makan yang dimakan itu halal. Jadi darah, jadi daging, daging yang halal, mata halal, telinga halal, mudah mendekatkan diri pada Maha. Bahkan itu menjadi syarat sahnya sholat, mustajabnya doa. Ada orang nangis-nangis, lalu sahabat komentar, ya Rasulullah, doanya itu mustajab, ibadahnya diterima. Lah, tidak, terkejut. Ya Rasulullah, dia menangis, dia khusyuk. Tidak, akhbar dari Jibril. Jibril memberitahuku, orang itu kebiasaannya berdusta, dan ia mencari nafkah dengan mencuri. Maka pakaiannya dari hasil mencuri, makanya dari hasil berdusta. Bagaimana mungkin Allah menerima doa dan ibadahnya? Ikhwah fillah rahimahumullah. Kemudian salat di awal waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat bagi orang beriman sudah ditentukan waktu-waktunya. Waktu menghadap Allah. Azan bukan panggilan muazin tapi panggilan Allah hanya melalui suara muazin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala salat. Hayya, ayo salat. Yang dipanggil yang bersyahadah. Maka mereka yang benar-benar syahadahnya serta-merta memenuhi panggilan Allah. Orang kalau sudah menemukan kenikmatan salat, subhanallah, menagih terus-menerus. Apalagi yang memanggil Allah yang menciptakan alam semesta, yang menguasai, yang memiliki, yang mengatur hidup kemudian mewafatkan kita.
Ali bin Abi Thalib ketika asik bercengkerama istri tercinta, tiba-tiba mendengar kumandang azan, seakan tidak mengenal istrinya, lalu serta-merta terus menuju masjid. Pulang dari masjid, istrinya bertanya, "Hai Ali, mengapa kau meninggalkan aku, seakan kau tidak mengenal aku?" Ali bin Abi Thalib berkata pada istri tercinta Fatimah Zahra, "Al-Arabti alaman atawajjah, tahukah engkau hai istriku kepada siapa aku menghadap?" Subhanallah. Umar bin Khattab ketika asik di kebunnya, ketika beliau keluar dari kebunnya melihat sahabat pulang dari masjid. Dari mana? Dari masjid. "Hai Umar, tidakkah engkau mendengar azan?" Umar bin Khattab serta merta menangis raya berkata, "Mulai saat ini aku wakafkan kebun ini." Subhanallah. Jadi sahabat aulia Allah itu, orang-orang soleh itu menghukum dirinya kalau sampai terlambat sholat, mengikof dirinya karena salah, melakukan kesalahan walau tidak sengaja, apalagi kalau sengaja, terhadap hukum-hukum Allah. Begitu kuat mereka menjaga ibadah, menjaga ketaatan, menjaga hukum sholat di awal waktu. Dan itu jihad. Jihad apa yang utama ya Rasulullah? As-sholah di waktiha, sholat di awal waktu. Ternyata sholat di awal waktu itu gak mudah, benar-benar jihad, kemauan yang kuat. Tanpa alasan syar'i. Kalau ada alasan syar'i baru diperkenankan kita. Misal, sakit perut, lagi memasak tanggung misalnya, atau urusan jaga perusahaan yang kita tidak bisa, kecuali kita harus menjaganya. Hanya mau tidak mau, kita harus menjaga mesin itu bergantian. Sholat kita hanya tertunda, sholat kita tidak di awal waktu, tidak ada masalah. Itu alasan syar'i. Subhanallah. Diceritakan dalam satu riwayat, tiga penghuni surga yang memukau para malaikat. Yang pertama berwajah bintang kejora. Malaikat bertanya, "Apa amalan kalian di dunia sehingga wajah kalian seperti bintang kejora?" Mereka menjawab, "Ketika azan berkumandang, kami segera berwudu, lalu kami ke masjid." Lalu yang kedua berwajah bulan purnama, lebih memukau dari yang pertama. Malaikat bertanya, "Apa gerangan amalan kalian dunia sehingga wajah kalian seperti bulan purnama?" Mereka menjawab, "Ketika azan berkumandang, kami sudah berwudu, lalu kami segera ke masjid." Yang terakhir, lebih memukau, bahkan sangat memukau para malaikat, ghibtah, misbahul jannah, malaikat cemburu, kagum, bukan iri hati. Kalau hasud itu iri, lalu ingin menjatuhkan orang yang lebih dari dirinya. Kalau ghibtah melihat orang lebih, dia dekat, dia kagum, lalu dia belajar. Malaikat ghibtah kepada hamba Allah, seperti matahari wajahnya, bahkan menjadi misbahul jannah, lentera surga. Surga terang benderang karena penghuni yang terakhir ini. Lalu malaikat bertanya, "Apa gerangan amalan di dunia sehingga wajahmu amat sangat rupawan laksana matahari?" Mereka menjawab, "Ketika azan berkumandang, kami sudah duduk di masjid menanti-nanti panggilan Allah." Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kemudian sabar. Sabar. Wasta'inu bisabri wassalah, fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
sabar dan sholat dua hal yang dapat dibedakan tapi tidak pernah dapat dipisahkan. Orang yang sholatnya khusyuk itu melahirkan pribadi yang sabar. Orang yang sabar itu akan khusyuk dalam sholatnya. Tumakninah. Tenang, senang, damai, bahagia. Dari takbir, ruku, sujud, salam, sampai bacaan, dari takbir, iftitah, al-fatihah, surah, kemudian takbir untuk ruku, seterusnya sampai salam, tumakninah. Tenang, senang, damai. Dia nikmati, dia rasakan makna bacaan, makna gerak. Jadi tumakninah itu sebenarnya buah dari kehusuan, buah dari pemahaman, buah dari keyakinan kita menghadapnya, buah dari keikhlasan, buah dari ketaatan kita. Orang taat itu kan bawaannya senang, gak gelisah. Begitulah kalau meninggal dihadap, dipanggil oleh Allah, menghadap Allah, bahagia sekali. Kan dia taat. Maka orang yang sholatnya sabar, sabar menegakkannya 5 waktu, sehari 5 waktu loh, itu harus sabar. Kemudian sabar menegakkannya tumakninah dari takbir sampai salam, sabar mengajarkannya kepada anak-anak kita, membangunkan mereka dan terus membangunkan mereka. Kita bangunkan sholat subuh, belum bangun kita sholat subuh, belum bangun juga setelah sholat subuh kita bangunkan sampai waktu terakhir sholat subuh. Kalau belum juga, besok bangunkan lagi. Sampai kapan? Sampai kita wafat. Boleh jadi mungkin setelah kita wafat, baru anak kita sholat. Cuman Pak Arifin, anak saya kan sudah besar, sudah berkeluarga. Tetap kewajiban kita untuk mengingatkannya. Sholat. Dan itulah wasiat Rasulullah SAW di akhir hayat beliau. Ummati an-nisa as-salat, umatku, sholat. Penting dan sangat penting sholat membentuk kepribadian sabar, dan sabar puncak dari sabar adalah ikhtiar, puncak dari sholat adalah doa yang maksimal, ikhtiar yang maksimal. Subhanallah, sholat yang sempurna, doa yang sempurna adalah sholat, ikhtiar yang sempurna adalah sabar. Kemudian selalu mohon perlindungan Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena setan terus menggoda kita. Sebelum azan goda kita supaya tidak sholat. Dan memang sering terjadi pada diri kita. Tadinya biasa-biasa saja. Begitu waktu sholat masuk, ada kesibukan kita. Begitu azan, setan lari. Dalam hadis masuk ke sungai-sungai bersembunyi setan. Selesai azan, setan menggoda kita supaya mengulur-ulur sholat. Begitu kita sholat, dikacaukan lagi olehnya sampai lupa berapa rakaat, lupa bacaan sholat kita, bahkan ingat barang yang hilang. Betapa kacaunya sholat kita. Karena itu kita mohon perlindungan Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah hal antum mumtahun. Setan berusaha menghalangi engkau dari zikir dan mengacaukan sholatmu. Lalu sanggupkah menahan ujian, godaan setan itu? Karena itu, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Rabbi, a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdun. Ya Allah, hamba mohon perlindunganmu dari godaan setan yang terkutuk dan kehadirannya dalam sholat kami, dalam zikir kami, dalam ibadah kami, dalam hidup kami. Karena itu kita selalu membiasakan sebelum sholat baca isti'adah. Sebelum baca basmalah, setelah membaca iftitah pun kita membaca isti'adah. Sebelum baca surah, baca isti'adah. Lalu rakaat berikutnya, demikian seterusnya. Isti'adah. Selalu kita berdoa, memohon kepada Allah perlindungan Allah dari godaan syaitan terkutuk. Kemudian rasa memiliki sangat amat butuh dengan sholat. Inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah. Perhatikan kataku. Kenapa salat milik kita? Karena salat ini yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Awali yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah salat. Belum ditanya zakat kita, haji kita, saum kita, salat kita lagi belum ditanya. Yang kita bawa menghadap Allah adalah salat yang benteng tameng dari neraka jahanam, salat. Kalau salat kita baik, insyaallah ibadah kita lainnya pun akan baik. Kalau ibadah baik, hidup ini baik. Kalau hidup baik, mati pun baik. Jadi kalau orang jahat, kasar, senang melakukan maksiat, berbuat zalim, itu karena sholatnya belum baik. Sholat-sholat tapi belum baik. Subhanallah. Jadi jelaslah bahwa sholat yang khusyuk akan membawa kebenaran, membawa perubahan, membawa kebahagiaan. Ringkasnya khusyuk dalam sholat adalah tawajjuhan ilallah bitafahumi qira'ati shalah wa ma'naha ikmal syurutul arkan wa iqamatan syari'atillah ay al-akhlaqil karimah. Salat adalah menghadap Allah dengan pemahaman bacaan dan maknanya disertai penyempurnaan syarat rukun salat, lalu menegakkan syariat Allah ay akhlak yang mulia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah.

0: Allahu Akbar. Subhanallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
2: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang ngapa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Nah, bagi orang yang sehat, yang sakit tapi usianya masih muda ya, kayak kita-kita orang gitu kan. Artinya kalaupun kita sakit masih ada harapan besar untuk bisa sembuh. Nah, kita itu tidak perlu bayar fidyah, cukup kita mengkodok puasa kita berapa hari. Nah, kan yang kita tinggalkan itulah yang kita bayar. umpama satu minggu, ya satu minggu nanti yang kita bayar puasa tadi, semacam itu. Apa yang sudah meninggal bisa saja, katakan orang di bulan Ramadan dia sakit, kan gitu.
5: Iya.
4: Tahu-tahu padahal usianya masih muda, masih bisa diharapkan penyakitnya apa?
5: Sembuh.
4: Tahu-tahu di luar kehendak kita dia meninggal, kan? Meninggal. Nah udah, begitu dia meninggal kan tidak mungkin dia bisa mengkodo
5: puasanya.
4: Ya udah, kita bayar tuh fidyanya.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.

0: suatu pemberitahuan dari Allah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada Nabi. Itu Allah dan para malaikat, hamba Allah yang memang gak pernah maksiat itu. Layak sunallah bima amarahum wayab alu nama yukmaru. Kemudian pada lanjutan ayat ini, Allah menggunakan sigot fi'il amar yang dihususkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Ini kalimat sallu adalah kalimat fi'il amar. Artinya berselawatlah kamu kepadanya, berdan salamlah kepadanya. Kan begitu, ini jelas sekali. Kalau ada orang yang mengatakan ini adalah bid'ah bersolawat, berarti satu ayat ini saja mereka belum paham ini. Kan begitu.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak. Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, wae gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

punya jariah itu kita ngirim. Kata Allah di mana Al-Qur'an, wa ma tuqaddimu li anfusikum tajidu indallahi wa khairan. Apa yang kamu berikan, apa sedekah, apa itu jariah, sampai nanti kamu akan sampai ke kita di akhirat nanti dikasih kunci. Ini kunci tuh gudang inti tuh. Ayo buka, silakan ambil apa yang kamu. Nah, kalau memang baik, kita buka. Masya Allah, barang antik semua ya, atau bidadarinya, apanya semua enak sih di tengah. Coba kita buka lah, belang lebah kita lari, sambar kena telari. Anakan Zuka ini, saya kan kiriman kamu, kenapa takut?

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 senyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah

0: 5858, 0822 4545 5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri
2: iya,
1: gitu enak.
2: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA. Heeh. Apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya almamnya salat tahiyat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak nangis rasanya di sini membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah ya anak kan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa, ada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
3: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan.
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama.
1: Oh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepat.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
3: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak, ya. Iya. Makasih banyak, Pak, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

al-a'idillahumma satam min kuwatin, silahkan siapkan min kuwatin, semua kekuatan, kuatin pakai sinar, semua kekuatan. Takutnya bagaimana? Kekuatan yang ditaskis turihimu nabihi aduallahu aduakum, kekuatan yang mampu menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Dan ini diterjemahkan oleh Nabi, maka Nabi dikatakan uswatun hasanah, maka Nabi itu uswatun hasanah tidak sebatas hanya yang dicontoh muslim masalah kawin, dorong kawin, dorong kawin, nah rasul. Jadi yang lain, waduh, Pak, kalau kita bahas masalah itu jauh banget, jauh dan apukah, jauh, jauh. Sekarang pecah belah, partai-partai pecah belah. Ini kan mengikuti sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi betul-betul memang persatu. Wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafar roku. Satu, pegang pimpinan, no, presidennya. Siapa? Umat Islam, pegang.

0: Papua Bekasi. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio Attaqwa, ramah berbudaya. Semangat pagi Syaib Karib, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan lindungan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan masih dalam rangka suasana mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kembali hadir menjumpai Syaib Karib program Akhbar Attaqwa. Edisi Selasa hari ke-18 bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Koko Pramudia dan saya Dani Wahab tentunya akan menghangatkan pagi ini dengan ragam informasi, diantaranya tentu pernak-pernik ya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus ya. Ada agenda kegiatan pegerangan yang sudah berlangsung atau akan dijadwalkan berlangsung di sekitar lingkungan Syaib Karib, tentu bisa kirimkan infonya melalui layanan pendengar. Kami mengajak serta untuk senantiasa bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga tugas-tugas aktivitas yang Syaib Karib jalani hari ini diberikan kelancaran kemudahan. Bagi yang ingin berbagi info arus lalu lintas, info agenda kegiatan, saran masukan terkait fasilitas dan layanan publik, tidak ada salahnya Anda bisa kirimkan melalui SMA, melalui WA di 089 54 13 68 13 68. Setiap saat kita berikhtiar berusaha untuk mendapatkan rezeki yang berkah. Apakah Anda sebagai seorang karyawan, seorang majikan, Anda sebagai guru, sebagai tenaga kesehatan, ataupun sebagai pemulung sekalipun, setiap saat tentu tidak pernah lelah untuk terus berikhtiar agar kita bisa mendapatkan kebaikan, keberkahan yang senantiasa rezeki yang diberkahi. Yakni bagaimana apa yang kita lakukan menjadi berkah adalah senantiasa bertambah dalam kebaikan alias ziyadatul khair. Ulama menjelaskan bahwa berkah memiliki makna segala sesuatu yang banyak dan melimpah, mencakup material dan spiritual, seperti keamanan, ketenangan, kesehatan, harta, anak, dan usia, itu adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan lebih berarti dan bermanfaat, karena bagaimana cara mendatangkan keberkahan, Allah telah memberitahu umatnya melalui Al-Quran, Quran Surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan membuka kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi.